Sekolah Nasional terintegrasi dalam malam penganugerahan Bago Ngabelo 2026 di Palu pada Jumat 25 September 2026. Penganugerahan di bidang pendidikan ini diinisiasi oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Penghargaan tersebut diberikan karena Pemkab Donggala dinilai proaktif dalam melahirkan kebijakan serta mengalokasikan sumber daya untuk pembentukan dan pengembangan SNT sebagai model percontohan pendidikan terpadu di daerah. Wakil Bupati Donggala Taufik Burhan mengatakan pemerintah daerah berkomitmen penuh mendukung berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk merealisasikan pembangunan SNT di Kabupaten Donggala. Sampai-sampai sarara fesiamo karibas aliatinti uvalu amteyaku lili lestari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Kemiu masih mendengarkan Perompet RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara, kita ada di acara request lagu dangdut Kaili, di mana Kemiu bisa bergabung di 0811 4560 3875 atau di 421 621, edisi hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Dan saya akan menemani Kemiu sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Oke, buat Kemiu yang mau bergabung silakan. Saya ke penelpon pertama saya dulu. Halo.
1: Halo, selamat pagi, Dandut Kaili.
0: Iya, dengan Diana Om.
1: Bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah baik, Diana.
1: Lagunya.
0: Lagunya siapa Wengalu ini? Wengalu.
1: Halo.
0: Iya.
1: Bu, diganti lagu otengnya aku.
0: Lagunya apa?
1: Otengnya aku.
0: Otengnya aku.
1: Ada.
0: Otengnya aku. Adakah? Tunggu.
1: Ada Mbak Lili.
0: Tunggu, saya cari dulu Diana.
1: Kalau tidak ada Mbak Lili yang menyanyi lagu.
0: Aduh, kurang kaget kok, kasih mati nanti radio. Bukan berarti.
1: Ya, makasih.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat pagi,
0: iya.
1: Selamat malam minggu. Dadah.
0: Aduh, laju sekali dirimu. Selamat pagi juga Diana. Terima kasih ya sudah bergabung di pagi hari ini. Lanjut lagi kita ke penelpon. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request lagu Kaili.
0: Betul sekali, dengan Ibu
2: Hanindi.
0: Oh iya, Ibu Hanindi Dolo, apa kabar nih?
2: Kabar baik, seperti dirimu yang menyiar.
0: Alhamdulillah, jadi lagi ngapain ini Bunda Hanin?
2: Lagi beres-beres.
0: Lagi beres-beres di dapur kah? Oh, begitu. Jadi sudah masak ini Bunda?
2: Iya, baru kasih nasi.
0: Ya?
2: Baru masak nasi.
0: Baru masak nasi. Jadi rencananya mau masak apa ini?
2: Rencananya masak kelor ini apa lagi?
0: Aduh, baru tadi membahas tentang kelor ini, kelor lagi. Aduh. Oke, dan jadi mau ditemani dengan lagunya siapa ini Bunda?
2: Janjimu Undena Kono.
0: Janjimu
2: Undena Kono.
0: Undena Kono. Oke.
2: Ada ini?
0: Ada untuk Bunda. Ditunggu ya lagunya.
2: Terima kasih. Salam sehat.
0: Terima kasih.
2: Cantik aja.
0: Aduh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Hanin ya yang ada di Dolo, sehat-sehat juga bersama keluarga. Lanjut lagi kita ke penelpon berikutnya. Halo. Aduh, halo. Tunggu. Mana sudah? Halo.
3: Halo.
0: Iya, request lagu dangdut Kaili.
3: Kaili.
0: Dengan Bunda siapa ini? Halo. Iya. Oh, dengan Bunda Maspa ya, yang ada di Sibalaya. Apa kabar ini? Aduh, susah sekali ini. Halo. Iya, Bunda. Mau dengar lagunya siapa ini, Bunda?
3: Yang Miranda.
0: Ya?
3: Miranda.
0: Miranda. Miranda judulnya apa itu?
3: Nasayo.
0: Judulnya apa itu? Boleh
3: ya. Kayom.
0: Kayomo.
3: Kayomo.
0: Oh, Kandea.
3: Ya.
0: Kandea Kayomo. Begitu kah?
3: Asayo.
0: Kandea Nakayomo. Begitu. Oke, nanti saya putarkan. Oke. Kecil sekali Bunda punya suara, lebar jaringan tidak bagus. Aduh, putus-putus. Oke Bunda, nanti saya putarkan. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Maspa yang ada di Sibalaya. Oke, lanjut lagi. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Lili.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dangdut Kaili.
0: Betul sekali, dengan siapakah ini?
4: Dari Kabobona.
0: Dari Kabobona, aduh.
4: Siapanya?
0: Ibu Farida kah?
4: Betul sekali.
0: Ah, ini dia, apa kabar ini Bunda?
4: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, lama ya tidak bersua. Sibuk sekali berarti.
4: Bukan.
0: Oke, jadi mau dengar lagunya siapa ini Bunda?
4: Novinda.
0: Ya?
4: Novinda.
0: Novinda, judulnya apa itu?
4: Itu sudah, Novinda.
0: Oh, Novinda, judulnya itu
4: dari siapa? Mas Riani Sukri.
0: Oh, Mas Riani Sukri.
4: Iya.
0: Oh ya. Oke.
4: Ada tak?
0: Oh, Novinda. Oke, ada untuk Bunda.
4: Oke, terima kasih Lili.
0: Oke, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Farida yang ada di Kabobona. Lama sekali dia baru muncul. Lanjut lagi. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Rekwe Dangdut Kaili.
0: Iya, betul sekali Bapak. Dengan siapa kah ini?
5: Dengan Om.
0: Aduh, dengan Om. Om siapa coba? Aduh, dengan Om ini.
5: Uya Uya.
0: Oh, dengan Om Uya. Oh, Bapak Uya yang ada di Biromaru ya.
5: Betul.
0: Oke, dengan Bapak Uya, apa kabar?
5: Saya belum pindah, rencana mau pindah ke Kabobona sama Bunda Farida.
0: Oh, begitu.
5: Iya. Saya sudah beli itu lapangan bola.
0: Lapangan bola sudah dibeli. Hama, luar biasa sekali Ibu Farida ya. Oke.
5: Lagunya
0: lagunya siapa ini, Bapak?
5: Lagunya siapa kata Ani itu?
0: Lagunya siapa itu?
5: Yuli Randa Parigi.
0: Yuli Randa.
5: Iya, Randa Parigi.
0: Parigi. Oke. Saya carikan dulu ya, Bapak.
5: Iya.
0: Dari Alista ya?
5: Alisti. Iya.
0: Alista, Bapak, bukan Alisti.
5: Ya. Makasih.
0: Oke, terima kasih.
5: Selamat
0: juga Bapak.
5: Bertugas. Salam sehat untuk keluarga.
0: Amin.
5: Semua.
0: Amin. Doa yang sama untuk
5: lagu
0: Bapak.
5: Ini untuk Bunda Farida.
0: Cuhi.
5: Makasih. Assalamualaikum.
0: Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, pagi-pagi ada salam dari Bapak Uya yang ada di Biromaru untuk Bunda Farida yang ada di Kabobona. Semoga terhibur ya di pagi hari ini. Oke, kita ke lagu dulu ya. Yang ingin bergabung nanti di sesi kedua kita ditahan dulu. Yang ingin bergabung, kita langsung saja ke lagu pertama yang sudah di request tadi. Ada Diana ingin mendengarkan lagunya Otengi Aku. Semoga bisa terhibur ya di pagi hari ini. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

0: di Cimuda Indonesia. Kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Lain teh pengurusi tentu turun aku. Ane membuat diri sama dia harus tenaga bunja. Bukan jadi buat. Pak Maria keberakan aku. Nah, maka tepuk sampai sebentar maka kau.
2: Komiu Danan Talingai, Pro Ampa RRI Palu.

0: Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasanggan. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di acara request lagu dangdut Kaili pada pagi hari ini. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah berdering-dering dari tadi. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaili.
0: Dangdut Kaili.
1: Dangdut Kaili.
0: Iya. Dari Pandere ya ini.
1: Iya, dari Pandere alias Bangga.
0: Sudah
1: Pandere.
0: Anizar, apa kabar dirimu ini?
1: Diriku kabar baik seperti dirinya kami yang menyiar.
0: Alhamdulillah. Jadi ada bikin apa ini Dan?
1: Lagi nyantai-nyantai di rumah.
0: Oh, lagi nyantai bersama.
1: Lagi minum anu ini.
0: Minum Milo. Kopi. Oh, minum Milo, masya Allah. Parnya ini apa itu?
1: Pisang goreng.
0: Parnya pisang goreng. Aduh, saya teringat seseorang.
1: Siapa sih?
0: Ada aja, mau tahu aja lu. Kenapa?
1: Rahasia cinta.
0: Oh, bagaimana?
1: Rahasia cinta sembilan.
0: Iya, itu sudah.
1: Kasih bilang namanya di udara.
0: Iya, apa Dan? Jangan.
1: Iya. Nanti di Quran nanti melili apa? Di Quran nanti abang kari di bang nanti.
0: Itu si DL.
1: Itu DL itu.
0: Dari tadi ya.
1: Dari tadi ya.
0: Oke Anizar, jadi mau dengar lagunya siapa ini Anizar?
1: Saya.
0: Ya.
1: Hikmah, lagunya Hikmah.
0: Lagunya Hikmah, judulnya apa itu?
1: Judulnya Halo Halo.
0: Halo Halo?
1: Iya.
0: Halo Halo Bandung.
1: Halo Halo Abang Karni Bang, gak sapa dia ke Pandere lagi. Pake Pandere.
0: Oh begitu, jadi yang di Bangga saja ini
1: ada ya. Jual di bumi apa itu? Bumi Sabaro?
0: Di mana itu lagi?
1: Bumi tak baru, bumi sagu.
0: Bumi ya? Sagu, ya itu.
1: Itu artinya itu bumi.
0: Oh begitu, bumi tak baru. Oh iya. Ya.
1: Dengan bumi mana saja? Dengan Abang Erick lagi.
0: Oh, masya Allah.
1: Dan dia bergabung kemana toh?
0: Oh, lagi istirahat dia ini.
1: Oh iya dia. Apa dia kalau jam begini dia masih bau itu? Bau
0: bobo ganteng.
1: Bisa tahu deh itu.
0: Iya. Iyalah apa yang dirimu tidak tahu tentangnya.
1: Ayangku itu.
0: Ayang beb. Ayam geprek. Aduh, janganlah begitu. Bukan ayam geprek itu. Apa sudah?
1: Alias Ani tuh Malili alias buka cabang.
0: Oh begitu. Oke, nanti saya putarkan lagunya ya. Ditunggu.
1: Oke, ada lagunya.
0: Ada untuk dirimu.
1: Lagunya dia dari Bolompeo ini.
0: Kenapa sudah? kenapa untuk Diana?
1: Pak Mahendra.
0: Oh begitu, ya.
1: Pak Mahendra itu kan pacar barunya.
0: Oh iya, saya baru tahu.

0: Iya, bersama Bapak Udin di Sibalaya. Apa kabar ini Bapak?
1: Lagi istirahat ini.
0: Lagi istirahat, sudah sarapan ini Bapak?
1: Sudah.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini Bapak Udin?
1: Heri Rahman.
0: Heri Rahman, judulnya apa itu?
1: Konal.
0: Apa judulnya?
1: Konal.
0: Konal?
1: Iya.
0: Konau, saya cari dulu kalau ada konau. Artinya apa itu konau, Bapak?
1: Konau, konau apa nama itu? Alpukat. Yang seperti sapu itu.
0: Oh, saya kira alpukat. Oh, kayak apa itu Kayak sagu begitu ya, Bapak?
1: Iya.
0: Oh ya, enak itu kalau mau dibikin apa itu, popeda. Kalau itu dinamakan pizza Bolmut itu. Kalau di Bolmut ada pizza namanya pizza Bolmut. Itu ada pakai ikan, pakai gula merah. Nah, itu. Aduh, saya jadi lapar ya. Oke, Bapak. Terima kasih, aduh, terima kasih untuk Bapak Udin ya. Sehat-sehat ya Bapak bersama keluarga yang ada di Sibalaya. Tumben dia tidak panggil saya sayang. Halo.
1: Halo Pak.
0: Pagi juga.
1: Halo sehat.
0: Alhamdulillah sehat Bunda. Bagaimana dengan Bunda ini?
1: Mata kita kuyang dan bingung.
0: Punya baju get memangnya.
1: Baju yang betul.
0: Juga baju get. Jadi mau ditemani dengan lagunya siapa ini Bunda?
1: Itu apa Kaca?
0: Oh Kaca Pangino. Kaca Pangino.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya. Buat teman-teman yang ingin mendapatkan pakaian ya. Apa ini kembali halu?
0: Iya.
1: Di kantor kecil pekerjaan. Aduh. Emang gagal itu lagi tadi. Kalau bagi dia nggak bawa aku pagi-pagi itu.
0: Memang ya. Luar biasa pokoknya.
1: Pagi yang itu pisang goreng tadi kan.
0: Aduh, saya jadi lapar.
1: Iya nih, sangat bersih.
0: Si Ibu Vina yang ada di Basuki Rahmat, sehat-sehat juga ya bersama orang-orang yang ada di sekelilingnya Bunda. Oke. Lanjut lagi kita ke penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ratu Sabalika ini.
0: Iya, dengan siapakah ini?
2: Dengan Lian di Parigi.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Lian di Parigi.
0: Dian?
2: Lian.
0: Oh, Lian. Lian di Parigi. Oh ya, baru bergabung ya ini?
2: Iya.
0: Oh, Masya Allah. Jadi Lian ini apa kabarnya ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Oke, alhamdulillah. Jadi ada apa dan pagi-pagi begini?
2: Habis baca cuci pakaian.
0: Baca cuci pakaian.
2: Lalu mendung di sini.
0: Oh iya. Oke. Berbicara tentang pakaian, mudah-mudahan mamaku bisa menjemur pakaianku yang saya cuci tadi. Waduh. Oke, jadi mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagu Mas Riani Sukri.
0: Mas Riani Sukri.
2: Itu judul Agina Matimbala.
0: Agina Mo
2: Matimbala.
0: Matimbala?
2: Iya.
0: Agina Mo Matimbala. Agina Mo
2: Agina
0: Agina Matimbala. Oke.

0: Siap, nanti saya putarkan.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, saya baru ingat. Aduh, mudah-mudahan.

Oke lah, sama sebut Sarara, kita langsung saja ke lagunya siapa tadi ini. Oh ya, lagunya Anizar ya. Ini Halo Halo ya. Halo Halo ini dia mungkin menelpon seseorang setahu. Oke, ini Anizar ya. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasangkani nih.

0: Oke, sama-sama Sararah, kita lanjut kembali kebersamaan kita di request lagu dangdut Kylie ya di pagi hari ini, dan kita berada di pukul 9 lewat 33 menit waktu Indonesia Tengah. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, selamat.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dangdut Kylie.
1: Lagu Kylie.
0: Iya. Betul sekali. Dengan siapa ini?
1: Pak Fadil bilang lesu.
0: Pak Fadil?
1: Iya.
0: Apa kabar ini Bapak?
1: Kabar baik.
0: Di Langaleso. Oke, jadi mau dengar lagunya siapa ini Bapak?
1: Ya aku dan ini Pobo loh.
0: Aduh, ya aku.
1: Ada.
0: Tunggu.
1: Ya aku dan ini Pobo loh.
0: Saya cari dulu. Ya aku. Yaku apa tadi Bapak?
1: Yaku Domo Nipobelo.
0: Domo
1: Nipobelo.
0: Nipobelo. Oke. Yaku ya. Domo Nipobelo. Ini kayaknya tadi ya. Sudah deh. Iya kah? Oke, nanti saya putarkan. Kita putarkan ya. Bersama. Mungkin ini sudah tadi ya. Oh ya, saya oke. Terima kasih ya Bapak, Bapak Fadil yang ada di Langaleso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Bapak bersama keluarga. Dan buat Komio yang baru bergabung, yang baru mendengarkan Pro 4 RRI Palu, saya menantikan atensinya di 0811 456038 75 atau di 421 621 yang mau request lagu dangdut Kylie di pagi hari ini. Apa kabar ini? Bapak siapa ini? Muhammad ya yang ada di Biromaru. Semoga sehat-sehat ya Bapak bersama keluarga. Ada juga ini Pak Arnold ini. Aduh, tadi kayaknya mau masuk tapi sudah keduluan Bunda siapa? Bunda Maspa tadi ini.

0: Henry, cepat Mi. Sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara aja. Jangan Mi kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
0: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat Mi. Gara-gara kamu ini dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Oke, sampai sebut Sarara, menit-menit terakhir kita di acara request lagu dangdut Kylie. Saya menerima penelpon lagi. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request dangdut Kylie bersama Mbak Lili Lestari yang baik hati dan cantik pula.
0: Masya Allah.
1: Iya, selamat bermalam minggu.
0: Iya.
1: Mbak Lili Lestari bersama Pak Icua barunya. Moga akur-akur.
0: Iya, jadi.
1: Iya, jadi lagunya Lentora Nike Nimpalai.
0: Lentora
1: Nike Nimpalai.
0: Tunggu, pelan-pelan. Lentora
1: Nike Nimpalai.
0: Nimpalai.
1: Berarti kasih sayang dibawa lari saja Mbak Lili.
0: Iya, bawa lari saja.
1: Oh, terima kasih Mbak Lili Lestari, selalu bersama keluarga, terutama adik Mutu ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, halo.
2: Ada No.
0: Ada No, oh ada sayang. Iya.
2: Ada mau bilang sayang, ada yang bilang sayang.
0: Oh begitu.
2: Ada mau bilang cinta, ada juga yang bilang cinta.
0: Aduh jadi Dam.
2: Saya juga bingung.
0: Senakan Bapak bingung, apalagi saya ya.
2: Ah ini. Atau begini saja.
0: Ah bagaimana ayah, itu?
2: Halo sayangku. Penting tidak ada yang di belakang Mbak Vito,
0: ya? Oh, ada Mbak Vito. Tidak ada, karena sayang itu banyak artinya itu, toh? Begitu.
2: Inilah penyiar yang paling dominan.
0: Oke.
2: Orang penyiar.
0: Yuhu. Aduh.
2: Jangan mau bilang istilah Pak Iko, ya. Kita dapat terakhir. Jangan mau bilang Pak Iko kita.
0: Iya.
2: Mbak Iko kita maaf.
0: Oke, dan dari tadi juga ditunggu.
2: Masuk, tapi ada yang ganti.
0: Itu sudah sesuai dengan amal dan perbuatan tuh.
2: Sesuai dengan hati.
0: Oke, jadi Bapak siapa? Siapa?
2: Erik.
0: Aduh, dia lagi di sebelah. Itu sudah lagi beralih di sebelah dia. Tidak cocok. Iya.
2: Ada orang minta lagu Donggala?
0: Belum ada.
2: Itu saya minta. Kebetulan saya tahun depan akan mencalonkan Bupati Donggala.
0: Amin. Saya yang duluan.
2: Bergandengan dengan Pak Mahendra, ya.
0: Oke. Iya.
2: Iya, salam ketawa, salam sehat,
0: amin.
2: Salam segala-galanya. Terutama salam manis.
0: Aduh, pokoknya
2: yang sangat
0: lengkap.
2: Ya, itu kebanggaan bagi saya. Orang lain jauh-jauh dulu. Jangan, terutama jangan sampai Pak Kadri dengar, ya.
0: Itu sudah. Tutup telinga sudah dia.
2: Aduh, parah itu. Jangan kasih dua kali dia itu. Ayo, salam sama orang Bangga, oke?
0: Okay? Oke. Okay. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sayangku.
0: Aduh, cucok memang ya. Terima kasih untuk Bapak Arnold ya, yang ada di Bumi Sagu dan penelpon terakhir saya di pagi hari ini dalam acara lagu request lagu dangdut Kylie. Dan terima kasih untuk komio semuanya yang sudah bergabung. Ada Diana, ada Bunda Hanin, ada Ibu Maspa, ada Ibu Farida, ada Om Uya, ada Anizar, Om, Bapak Udin, ada Bunda Vina, ada Lian, ada Fadil, Bapak Arnold dan juga Kadri. Terima kasih untuk komio semuanya. Semoga sehat selalu ya bersama keluarga dan bahagia selalu. Oke lah, saya pamit undur diri dari ruang dengar komio di hari ini. Nanti setelah ini ada rekan Ibu Warni yang akan menemani komio sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita berjumpa lagi di hari ini, di siar hari ini, hari Sabtu 26 September 2026. Kalau tadi Komi ditemani rekan Lili, berikut saya Warni akan temani Komi hingga tuntas nanti di jam 14 waktu Indonesia Tengah. Apa kariba sahabatku, mudah-mudahan kariba Nabelu sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Jangan lupa selalu kita mengucap syukur kepadanya karena kita masih diberi kesehatan sampai dengan saat ini sehingga kita bisa beraktivitas, terutama krusiar dan juga rekan-rekan operasional tetap semangat ya. Didukung cuaca napane eyo, tapi tidak menyurutkan semangat kita terus berkarya. Kalau tadi saya sempat melintas di seputaran jalur Dua Palu ya. Nah, di sana di lapangan Immanuel itu ramai sekali. Kalau tidak salah dalam rangka HUT PMI ke-81 ya. Nah, ada kegiatan jalan sehat dengan hadiah-hadiah yang memang ada hadiah umroh, hadiah-hadiah besar lainnya, dan lapangan itu padat tadi pagi ya. Dan kemudian juga kemarin sore, kalau saya bukan kemarin sore, tadi malam ya, jam-jam 7 atau jam 8 malam, nah itu jalur 2 di pertigaan Veteran mau belokan ke Wali Kota. Nah, ini juga di Kartini atas perempatan jalur apa pertigaan jalur 2 ini, dan juga di Sigma itu jalannya ditutup ya. Informasi juga yang kita dapatkan di WA di grup, nah itu sampai tanggal 30 ya kalau tidak salah ya. Ini arus peralihan lalu lintas. Nah, apakah karena apa kita juga belum tahu pasti ya. Apakah jelang HUT Kota Palu yang ke-48 ya, karena dua hari lalu ada kegiatan karnaval budaya dari TK ya se-Kota Palu. Wow, ramai juga ya, dan juga ada beberapa ruas jalan yang ditutup. Nah, ini sedikitnya kita harus jeli melihat arah ya, jangan sampai kita ngantri dan padat seperti tadi malam ya. Akhirnya saya mengurungkan niat saya untuk belanja ke pertokoan sebenarnya membeli sesuatu, tapi karena saya tidak memungkinkan saya bisa lewat, akhirnya saya balik. Saya mengurungkan niat saya dan baru tadi pagi saya bisa keluar. Ya, itulah karena volume kendaraan di Kota Palu ini semakin padat. Kota kita berkembang, itu artinya masyarakatnya sudah sejahtera ya. Dan baik sahabat budaya, kami akan hadir dengan informasi dan juga ada beberapa. Iya, kita lihat dulu rangkaian acara selanjutnya apa ya. Ini sudah menunjukkan pukul 10 lebih 23 menit waktu Indonesia Tengah ya. Kita akan melihat tradisi adat budaya yang ada di suku Osing di Banyuwangi, Jawa Timur ya. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

Pendet merupakan tarian tradisional dari Bali, pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadat umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun, seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang. Meski tetap mengandung anasir yang sakral dan religius. Pencipta atau koreografer bentuk modern tari ini adalah Iwayan Rindi. Tarian pendet sempat menjadi kekayaan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga Malaysia.

0: Nde masih lima ta mempake bahasa Tamboto, ane unde kita mempake nase mabomo. Bahasa Boa mempake kanuka goa, ane kita topo unde.
1: Nde kita mempake mate ta bahasa kita, tetap kita gak ano tempen jili bahasa kita tepo inde. Sampai ngana-ngana porina tetap gak lanjutkan.
2: Onjo lau je si itu no make, si seimoi. Bahasa mai, supaya otuang nuto onjo itu topo lau je. Nyangu no sili no make bahasanya itu Mboto.
3: Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan di satu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, di satu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Ada 652 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut tidak termasuk dialek dan subdialek. Jangan jadikan bahasa daerah kita punah karena kehilangan penuturnya. Banggalah menggunakan bahasa daerah kita. Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi,

patut bersyukur katanya dan memberikan apresiasi kepada teman-teman yang sudah berjuang untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Donggala, kata Taufik usai menerima penghargaan, kata Wakil Bupati Donggala Taufik Burhan kepada RRI seusai menerima penghargaan. Kariba Kaufuna, PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menata peta peran koperasi dalam Pelindo Group dengan mendorong regional menjalankan fungsi sebagai business owner untuk memperkuat pengembangan bisnis dan pengelolaan peluang di wilayah. Penataan tersebut disosialisasikan Direktur Keuangan Pelindo, Baktiar Surya Atmaja, dalam kunjungan kerja ke Pelindo Regional 4 Pantoloan, Kota Palu, Sulawesi Tengah sebagai bagian dari transformasi koperasi pasca penggabungan BUMN ke pelabuhan. Baktiar mengatakan perubahan operating model tersebut diarahkan untuk memperjelas mandat, kewenangan, fungsi, dan akuntabilitas setiap entitas dalam Pelindo Group sehingga pengambilan keputusan pelaksanaan operasional dapat berjalan lebih efektif. Sampai suhu sarara fesiamo karibasalia tinti sapu sangu. Iyakuani popiafai kami panjili, ri karibasalia tinti sapuran 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kamu serba pesan nih. Tapi pesan dulu minumanku.
1: Iyo, tapi sudah. Kok bak apa Kak Rika?
2: Lagi badu nasib. Sibuk sekali kau ini dengan HP-mu.
3: Menjadi online kita, ayo sajar kau. Siapa tahu menang toh tiba-tiba kaya. Kita bisa liburan, belanja-belanja. Supaya bisa makan enak kita. Tidak cuma minum. Mana sudah HP-mu? Ini ya, buka linknya.
0: Astaga, baju di online kamu orang dua ini. Jangan baku ajar bodoh. Judi online itu lebih banyak ruginya daripada untungnya. Adanya kamu jadi bak utang banyak. Memang kamu dua orang ini. Mending kamu orang dua kerja yang pasti, yang jelas-jelas menghasilkan halal dan barokah.
1: Amin.
3: Benar kata si Arif, judi online itu bisa buat kita terjerat utang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kayak mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Ujung-ujungnya kita berutang kan? Daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari aktivitas yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari judi. Kesuksesan sejati dibangun dengan usaha, bukan pada judi online.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, sahabat budaya, kita lanjut melangkah di ruang UMKM. Nah, begitu menggeliatnya UMKM yang ada di terutama di seputaran Kota Palu, ya banyak sekali dan menjamur ya. Nah, memang kuliner ini ada beberapa permasalahan UMKM yang sering terjadi dan juga mungkin Kumio bisa mencarikan solusinya dari sekian banyak permasalahan UMKM yang terjadi di Indonesia ya. 5 masalah di bawah ini paling sering ditemui. Namun ya, Kumio jangan jadikan masalah itu sebagai penghalang melainkan sebuah tantangan ya. Tantangan yang harus dilalui demi kelangsungan usaha sendiri. Nah, di antaranya permasalahan UMKM paling klasik adalah soal modal. Permasalahan UMKM yang paling sering ditemui adalah modal yang terbatas. Para pelaku UMKM mungkin saja memiliki banyak ide, ya, ide bisnis untuk mengembangkan usahanya. Namun harus terhenti karena tidak adanya seperti modal tambahan. Jika ditelusuri, banyak pelaku UMKM yang kesulitan untuk mendapatkan modal tambahan dari lembaga keuangan. Ya, karena dikarenakan banyaknya persyaratan yang belum terpenuhi. Hal ini senada dengan hasil survei yang dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers, yang mana 74% UMKM di Indonesia ini belum mendapatkan akses pembiayaan. Tapi rata-rata yang kami hadirkan seperti contohnya UMKM yang ada di kita juga ada ruang UMKM setiap hari ya di Pro4 ya, banyak sudah kita hadirkan. Kebanyakan mereka itu memakai modal sendiri kecil-kecilan ya, sudah pernah mengajukan modal namun mungkin persyaratannya belum atau mungkin belum apa ya, itu kan tidak semudah ya karena ikut antrian kayaknya ya. Kemudian perkembangan teknologi juga memberikan solusi baru bagi pelaku UMKM ya dalam mendapatkan modal tambahan. Nah, sebut saja kehadiran teknologi finansial melalui sistem urusan dana atau yang dikenal dengan istilah crowdfunding ya. Cara pendanaan baru ini menjadi tantangan bagi pelaku UMKM dalam meyakinkan khalayak umum untuk mendanai usaha mereka. Ya, crowdfunding sendiri dibagi menjadi dua, yaitu rewards dan equity system. Crowdfunding berbasis rewards mirip dengan bentuk sponsor ya, yang mana seseorang berminat untuk mendanai usaha Kumio misalnya, kemudian Kumio menawarkan berbagai jenis imbalan. Sistem reward ini tidak mengharapkan keuntungan finansial ya. Sedangkan yang kedua merupakan crowdfunding berbasis equity yang mirip dengan investasi konvensional dalam bentuk saham yang sifatnya profit sharing ya. Investor yang tertarik untuk meminjamkan modal akan mendapatkan saham perusahaan sekaligus mendapatkan keuntungan perusahaan sesuai dengan banyaknya saham mereka di perusahaan tersebut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

Sambal budaya sejenak lagi waktu kita di ruang UMKM ya. Kalau tadi kita berbicara tentang UMKM, ada beberapa permasalahan yang perlu dilengkapi, dibenahi ya. Tahukah Kumio bahwa banyak UMKM di Indonesia yang belum memiliki badan hukum yang jelas, tidak ada izinnya, usaha resmi, nah mendatangkan efek domino bagi pelaku UMKM karena akan menghambat laju usaha mereka sendiri. Nah, salah satunya saat ingin mengajukan modal sehingga sulit bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka menjadi lebih besar lagi. Nah, untuk itu sebaiknya Kumio sudah mengantongi surat izin usaha atau SIUP ya, usaha perdagangan yang diterbitkan berdasarkan domisili usaha. Keberadaan SIUP penting dimiliki oleh pelaku UMKM agar usaha yang dijalankan memiliki bukti yang sah dari pemerintah. Perihal SIUP diatur oleh pemerintah dalam peraturan Menteri Perdagangan nomor 46/2009 ya, tentang perubahan atas Permendag nomor 36/2007 mengenai penerbitan surat izin usaha perdagangan. Nah, kemudian selain perizinan, regulasi lain yang kerap diabaikan oleh pelaku UMKM adalah soal pembayaran pajak. Dari sekitar 60 juta pelaku UMKM di Indonesia, hanya 2,5% saja atau sekitar 1,5 juta pelaku UMKM yang melaporkan pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pelaku UMKM paham akan cara menghitung pajak yang menjadi kewajiban mereka. Efek terburuk yang bisa menimpa pelaku UMKM adalah usaha mereka bisa mengalami gulung tikar. Nah, itu karena modal yang ada habis dipakai untuk membayar sanksi pajak yang telat dibayarkan. Nah, kemudian juga yang perlu dipahami, jumlah UMKM di tanah air yang terus bertambah bagai dua sisi mata uang. Di satu sisi, geliat masyarakat Indonesia yang tinggi dalam membuat bisnis sendiri sangat baik dalam membantu mendorong perekonomian nasional. Nah, di sisi lain banyak juga yang mendirikan usaha hanya karena ikut-ikutan tren atau latah ya. Alasan terakhir inilah yang membuat banyak pelaku UMKM jalan di tempat dalam mengembangkan usahanya karena minimnya inovasi. Akhirnya banyak usaha yang hanya bertahan selama 1-2 tahun. Nah, kemudian bangkrut karena produk atau jasa yang ditawarkan tidak kuat atau kalah bersaing. Nah, banyak pelaku UMKM di Indonesia yang hanya menjalankan bisnis berdasarkan ikut-ikutan tanpa melihat potensi diri yang dimiliki. Dan juga yang perlu dipahami, sahabat budaya, familiar dengan istilah gagap teknologi. Nah, ini. Tapi pada umumnya sekarang ya, pelaku UMKM yang sudah pernah kita hadirkan di Pro4 khususnya, semua fasih dengan teknologi ya. Karena itu kenapa satu-satunya pemasaran yang perlu kita peluang pemasaran itu dengan kita harus melek dengan teknologi ya. Atau yang sering disingkat dengan, ada juga yang gaptek ya. Nah, istilah ini merupakan sebutan bagi individu yang tidak tahu menahu tentang kemajuan teknologi serta tidak bisa mengoperasikannya. Tapi rata-rata yang sudah hadir di sini semua melek teknologi. Nah, itu cara pemasaran yang tepat ya, melalui media sosial ya, supaya orang mengetahui. Sekarang kebanyakan orang mendengar informasi dari teknologi ya. Kalau kita melek teknologi, kita browsing-browsing, kita lihat-lihat, wow, ini ya. Dan itulah sekedar masukan-masukan ya yang perlu dimenahi, terutama pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Dan baik, ruang UMKM ke ruang dengar Kumio kami cukupkan. Semoga bermanfaat. Ayo UMKM ya, kreasikan usaha-usahanya ya, jangan monoton dengan itu saja. Apalagi di Palu ini menjamur kuliner. Kebanyakan di Palu ini di mana-mana ada kuliner, itu memang laris manis ya. Iya, karena kita ini terus terang di mana kita nongkrong-nongkrong pasti bawaannya kita makan, ngemil. Nah,
kita ketahui bahwa pelaku UMKM ini sekaligus juga menciptakan lapangan kerja, ya, kemudian meningkatkan perekonomian bagi masyarakat.

celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut pitch. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, pick, ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau pick dan PIG atau pick terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi? Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.

0: Rosalia, Tinti, Sapu, Randua, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana, sampai suhu serara, pemerintah Kota Palu menerapkan Car Free Night atau malam tanpa kendaraan untuk sebagian ruas jalan Profesor Muhammad Yamin, Kecamatan Palu Selatan. Ruas jalan tutup mulai dari pertigaan jalan Profesor Muhammad Yamin, jalan RA Kartini, hingga pertigaan jalan Muhammad Yamin dan juga jalan Balai Kota Utara. Informasi diperoleh dari tribunpalu.com pada hari Sabtu 26 September 2026. Car Free Night diberlakukan dalam rangka HUT Kota Palu mulai hari Jumat, mulai kemarin ya, 25 September hingga 30 September 2026. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari perayaan HUT Kota Palu, tetapi juga dimanfaatkan sebagai ruang bagi pelaku UMKM untuk pengembangan usaha. Sekitar 200 pelaku UMKM berpartisipasi dalam pelaksanaan

juga mampu memanfaatkannya secara produktif untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan juga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Kata Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tengah, Boni Hardi Putra di Palu pada hari Jumat. Ia mengatakan prainkubasi tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai potensi ekonomi desa dan kebutuhan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan formal. Sampai sufu sarara, visiamu kariba saliatin tisapu randua. Yaku warni popiafai kami panjili, rei kariba saliatin tisapu tatalo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saya bisa dibantu, tua.
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Diakan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi. Saya jadi beli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh apinya, ke tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada dia HP masalah.
1: Oh,
0: bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba bel.
1: 08242.
0: Ah, itu tua. Oh. Masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusakin HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak batelpon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suku Minahas.
2: Sahabat Budaya, terima kasih kami masih bersama kami di 97,5 MHz. Siaran kami juga kami bisa dengarkan di 1035 kHz dan juga RRI Digital ya. Kalau jam-jam seperti ini pasti kita jamnya istirahat ya, baik kami di rumah maupun di aktivitas, tempat aktivitas ya, karena ya rekan-rekan operasional itu jam liburnya berbeda dengan Gomio yang teman-teman di staff ya. Jadi tetap semangat, cuaca napan ya, terasa sampai di sudut ruangan ya. Ya, dan baik sahabat budaya Gomio yang sudah bersantap siang, selamat bersantap siang, jangan lewatkan karena sudah menunjukkan pukul 12 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Itu artinya ya, kita menambah energi lagi ke dalam tubuh kita ya, supaya kita bisa beraktivitas kembali, terutama juga ya krusial, para security, para perawat-perawat ya yang jam kerjanya iya, aplosan ya. Dan baik, apapun menunya siang ini ya, walaupun sederhana menunya, kalau penyajiannya terkadang kita menarik ya, begitu juga makanannya bergizi, tidak harus mewah ya, sederhana namun bergizi. Dan juga nah, ini perlu kita syukuri setiap hari, kita perlu syukuri apa yang sudah kita nikmati ya. Yang terpenting makanannya bergizi, jangan lupa buah. Nah, buah itu supaya pencernaan kita lancar. Oke, selamat bersantap siang, dan setelah bersantap siang tentunya kita sejenak ya menurunkan makanan, jangan langsung tergesa-gesa baring tidur. Nah, itu kurang bagus untuk kesehatan kita ya. Usahakan kita ya duduk dulu, baca-baca WA atau scroll-scroll HP atau mendengar informasi-informasi menarik yang perlu kita ketahui ya. Apalagi wow, jelang HUT Kota Palu, kegiatan apa? Ya, kita mendengar informasi-informasi ya. Kalau saya lihat ada beberapa artis-artis ya, ini jelang HUT Kota Palu yang akan datang, seperti Siti Badriah. Nah, itu. Dan baik, tetaplah bersama Perempat RRI Palu, kami akan hadir dengan lagu-lagu daerah Nusantara ya, sebagai pengantar istirahat siang hari ini.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, dari pemerintah Kabupaten Donggala meraih penghargaan sebagai daerah pelopor sekolah nasional terintegrasi. Ya, dari rri.co.id Palu, dalam malam penganugerahan Bago Ngabelo 2026 di Palu, kemarin ya, hari Jumat 25 September 2026, penganugerahan di bidang pendidikan ini diinisiasi oleh Balai Penjamin Mutu Pendidikan, BPMP Provinsi Sulawesi Tengah. Penghargaan tersebut diberikan kepada karena pemerintah Kabupaten Donggala dinilai proaktif dalam melahirkan kebijakan serta mengalokasikan sumber daya untuk pembentukan dan juga pengembangan SNT sebagai model percontohan pendidikan terpadu di daerah. Wakil Bupati Donggala Taufik Burhan mengatakan pemerintah daerah berkomitmen penuh mendukung berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk merealisasikan pembangunan SNT di Kabupaten Donggala. Nah, ia juga mengatakan dukungan pemerintah daerah antara lain dilakukan melalui penyiapan berbagai kebutuhan administrasi serta pematangan lahan, termasuk dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dan analisis dampak lalu lintas andalalin. Dan juga keberadaan SNT diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Donggala dan mendukung pembangunan daerah pada masa mendatang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Serimpi merupakan sebuah tarian Jawa klasik dari tradisi Kraton Kesultanan Mataram dan dilanjutkan pelestariannya serta pengembangannya sampai sekarang oleh 4 istana pewarisnya di Jawa Tengah, Surakarta, dan Yogyakarta. Penyajian tari pentas ini dicirikan dengan 4 penari melakukan gerak gemulai yang menggambarkan kesopanan, kehalusan budi, serta kelemah lembutan yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Sejak zaman kuno, tari serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari pentas yang lain karena sifatnya yang sakral. Dulu, tari ini hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu.

0: kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Korea, Tinti, Sapu Tatalu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara, kemeriahan memperingati hari ulang tahun HUT Palang Merah Indonesia PMI ke-81 di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai puncaknya pada hari Sabtu 26 September 2026 pagi. Ratusan warga Kota Palu tumpah ruah memadati lapangan Immanuel Muhammad Yamin untuk mengikuti kegiatan jalan santai bersama. Sejak pagi hari, suasana lapangan Immanuel sudah membiru. Para peserta dari berbagai kalangan masyarakat hingga jajaran pejabat daerah tampil kompak mengenakan jersey biru khas kegiatan puncak HUT PMI tersebut. Para peserta dilepas sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah. Jalan santai yang menjadi menu utama hari puncak ini dilanjutkan dengan senam Zumba bersama yang makin membakar semangat para peserta. Tak hanya sekedar olahraga, panitia juga memanjakan warga dengan sajian makan bakso gratis menggunakan sistem kupon serta aneka layanan kesehatan gratis. Sajian bakso untuk kebersamaan dengan CV Solo Indah. Kariba Kaufuna, PT PLN Persero, unit induk distribusi Sulawesi Utara, Tengah, dan juga Gorontalo, mengalokasikan anggaran mencapai 500 miliar rupiah untuk melistriki hampir 300 lokasi di wilayah Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2026. Senior Manager Perencanaan PT PLN Persero IUD Sulutenggo Wahidin di Kota Palu pada hari Jumat mengatakan, alokasi anggaran itu salah satu bentuk penugasan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM dalam rangka pemerataan akses energi di daerah tersebut. Sampai sufu salara, fisiamu karibas aliatin tisapu tatalu. Yakuani.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Huh? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Oh, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos. Sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helmmu mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.
3: Dulu ambulan memasuki pelataran rumah sakit.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Salah satu budaya Melayu yang ada di Indragiri Hulu, Provinsi Riau adalah tari Rentak Bulian. Rentak Bulian merupakan ritual pengobatan, di mana diambil dari kata rentak dan bulian. Rentak yang dimaksud merentakkan atau melangkah, dan bulian adalah tempat singgah makhluk bunian atau makhluk halus dalam bahasa daerah Indragiri Hulu. Tarian Rentak Bulian ini sangat kental dengan suasana dan unsur magis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama oleh penari. Penari terdiri dari 8 orang, 7 perawan dara yang cantik dan molek tidak sedang kotor, serta 1 orang pemuda gagah perkasa yang bertugas sebagai dukun. Dalam jalannya tarian, tubuh para penari biasanya akan dalam keadaan siap menari dengan catatan sehat dan juga akan menjadi media penolak bala oleh para makhluk gaib. Penari pria akan memecahkan mayang pinang sebagai media pengobatan dengan merentak mengelilingi penari perempuan.

Sebagai pembina dari tim tuntutan perbendaharaan dan tuntutan gaji ganti rugi TPTGR, dia berkomitmen untuk menyelesaikan semua temuan dan rekomendasi BPK Sulawesi Tengah. Menurut TPTGR, menjadi langkah penting untuk memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti secara cepat, tepat, sekaligus memperkuat tata kelola keuangan daerah tertib, transparan, dan akuntabel. Pemprov Sulteng terus menagih pembelian 2013,2 juta kelebihan pembayaran perjalanan dinas ASN berdasarkan temuan BPK Sulawesi Tengah. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan LHP BPK atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025, total kelebihan pembayaran perjalanan dinas mencapai 1,98 miliar. Kareba Kaupuna, pemerintah Kabupaten Morowali menggandeng Universitas Gajah Mada UGM untuk menyusun kajian analisis potensi investasi PT Nusantara Morowali. Kerjasama tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama penyusunan kajian analisis potensi investasi PT Nusantara Morowali tahun 2026. Penandatanganan berlangsung di ruang sidang gedung Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Visipol UGM. Agenda tersebut dirangkaikan dengan kesepakatan bersama antara Pemkab Morowali dan UGM di bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf diwakilkan asisten 3 bidang administrasi dan umum Sekda Morowali Afridin. Turut hadir asisten 2 bidang ekonomi dan pembangunan Emil Monto, Kabak Ekonomi dan Sumber Daya Alam Anwar Saimu, Kabak Tata Pemerintahan Muhammad Ridwan, serta tim teknis Pemkab Morowali. Sampai jumpa sarana revisi Mokareba Salea Tinti Sapu Ampa Yaku Ratu Markis.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Enggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal, padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi, karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah, dapat makan sehari-hari saja sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sampai subuh sarara pura-pura. Yakuhi Adelin. Tadi ngai minju pro ampa RRI Palu. Kamai kurama kita, rapak waroso soto sampai subuh. Tadi ngai dari kami pro ampa RRI Palu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah sembilan. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat dua gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah sembilan tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah sembilan terdapat tiga bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari Makan Sirih.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ma, keren ini tampal ya. Pemandangannya, suasananya. Eh Burhan, pinjam dulu Pilox mudan.
1: Oh, bah apa? Kok ewang? Bah pinjam Pilox?
0: Saya mau tulis namaku di jembatan ini supaya keren.
1: Keren matamu itu. Tobaya.
0: Biasa Jo.
1: Begini ini sudah yang bikin rusak fasilitas umum.
0: Sama, cuma sedikit juga tulisannya.
1: Ewang, sedikit-sedikit. Tapi bikin sakit mata. Kukira ini dibuat dengan biaya sedikit. Bagaimana kotanya kita mau bagus, mau gagah kalau semua orang modelnya kayak kok ini? Kasihan betul.
2: Setiap anggota masyarakat perlu bersikap prihatin dan peka terhadap apa yang berlaku di sekeliling mereka agar tidak melakukan perbuatan yang salah. Masyarakat perlu proaktif terhadap gejala vandalisme.
0: Jadi Dan, di mana saya tulis nama aku, kasihan?
1: Sana ya, kopi gitu tulis di batu nisan saja.
0: Batu nisan?
1: Puas kau?
0: Hai, berarti mati itu.

berbagai komunitas pemuda termasuk Karang Taruna serta organisasi kesiswaan dan kemahasiswaan seperti OSIS dan BEM di Sulawesi Tengah. Dia menjelaskan apabila terdapat isu atau informasi yang telah beredar luas dan meresahkan masyarakat, keputusan akan melakukan penyeimbangan informasi atau kontra narasi melalui saluran resmi kepolisian. Sahabat semua, Sarah Rave, Subakari Basa, Lihat Inti, Sapua 5, Iyaku Ratu Malkis.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia. Mak, apa tugas dari sekolah ini?
1: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak lebih banyak kerja kuah ini. Masih mau masak, bacuci, napa mau basuh sapu le ini.
0: Ya, mama dong.
1: Napa papa sana?
0: Papa.
2: Tunggu, dek. Halo. Iya, pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru suka kasih buku tema toh? Belajar di situ.
0: Aduh, mau tanya pas apa dang ini?
3: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sampai subuh sarana dimanapun berada. Senang sekali Saratu Balgis bisa hadir menemani Anda semua di kesempatan sore hari ini. Seperti biasa, kita ada di hari Sabtu tanggal 15 September. Bukan dong. Tanggal 26 September. Ada yang berulang tahun hari ini? Ya, kemarin kita merayakan ulang tahun saya maksudnya ya. Oke. Nah, kalau kita bicara soal ulang tahun, memang itu momen beberapa orang sih merasa itu penting karena di situ adalah hari kita dilahirkan. Ada sebagian juga berkata ini hari menetas kita gitu kan. Memangnya telur gitu bisa menetas. Tapi yang pasti sama-sama Sarara buat Anda yang mungkin hari ini atau kemarin atau kapan gitu merayakan ulang tahun, sangat penting untuk merefleksi diri kita ya, apakah memang kita sudah ada di mode terbaik ya di diri kita ya, sama-sama Sarara, dengan kemampuan yang kita miliki saat ini. Baik, saya langsung saja menerima penelpon yang sudah bergabung di 421621 atau di 0811 4560 3875. Nanti juga di TikTok Anda bisa bergabung juga ya bersama kami. Nah nih, TikToknya belum live malah. Oke, bisa juga bergabung lewat line TikTok ya bagi Anda yang pengen bergabung. Oke, saya terima penelpon pertama. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga beda di dangdut.
1: Iya, aku dangdut bersejati le. Selamat ulang tahun Baratu Balgi. Selamat banyak rezekinya.
0: Terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Jadi lagunya Baratu Keangkuhan.
0: Keangkuhan.
1: Iya, dari Revina Alvira. Tapi maunya saya yang Baratu saja menyanyi, apa Baratu kan lagi ulang tahun.
0: Keangkuhan Revina Alvira.
1: Terima kasih Baratu. Sehat selalu bersama keluarga.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah ke penelpon tadi sudah ada Bung Kadri ya. Kita ke penelpon berikutnya lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Selamat ulang tahun Baratu.
2: Tahun
0: juga. Terima kasih.
2: Selamat ngapain umuran selalu bersama anak
0: rumah. Amin. Terima kasih banyak doanya.
2: Ya, ini berpandai.
0: Nizar di Pandir yang mau dengar lagu siapa?
2: Lagunya Dasi dan Gincu.
0: Dasi dan Gincu.
2: Iya. Telefon.
0: Sebentar saya putarkan lagunya.
2: Iya,
0: ya.
2: Terima kasih Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada dua penelpon. Mari saya menantikan lagi yang pengen bergabung. Kita gaspul saja ya untuk sore ini. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ngepeda di dangdut.
3: Iya, aku dangdut terjadi le.
0: Dengan siapa le?
3: Dengan Santi di Palawa.
0: Santi?
3: Iya.
0: Di Kalawar?
3: Di Palolo.
0: Oh, Palolo.
3: Iya.
0: Oke, Santi mau dengar lagu siapa?
3: Karena Baratu.

0: wabarakatuh. Terima kasih. Wow, ada yang request lagu ulang tahun ya. Baik, terima kasih Santi di Palolo sudah bergabung juga di landphone. Kita ke penelpon berikutnya. Ini penelpon keempat ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Bang Ipi dari Dangdut.
1: Iya, aku Dangdut.
0: Nih.
1: Yang Santo di.
0: Wah.
1: Iya.
0: Oke, okay. Palolo tadi Santi, baru ini Santo di Palolo. Beh, sudah betul ini.
1: Betul kasihan Rangga, percaya lah.
0: Oke, okay,

apapun rintangannya, gue akan terus menggali sampai ke akar demi menciptakan karya yang pantas gue sebut. Ini rasanya super.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RRI Palu, Suara Budaya Tamasanggani. Baik, saya menantikan Anda untuk bergabung di 421621 atau di 0811456038 75. Kita ke Pak Syarif Marhum. Assalamualaikum Mbak Ratu, ya kudang tersejati request lagunya Musin Alatas Berakhir Penantian. Terima kasih Pak Syarif. Terima kasih sudah bergabung ya. Kita akan putarkan lagunya.

0: Baik, kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ipe dari Dangdut.
1: Sehat dan terhibur hati loh, Bu Darasu.
0: Di mana le? Dengan siapa ini?
1: Bunda Hanin.
0: Bunda Hanin di Dolo. Baik, mau dengar lagu siapa, Komyo?
1: Lagunya Rindu Trio Ambisi.
0: Rindu Trio Ambisi.
1: Iya.
0: Oke, sebentar saya putarkan ya.
1: Terima kasih Bunda Ratu. Salam sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ke penelpon. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Baratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat ulang tahun Baratu. Semoga selalu panjang umur bersama keluarga.
0: Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu. Dengan Ibu siapa ini?
2: Asriya Baliase.
0: Ibu Asri ya di Baliase. Mau dengar lagu siapa?
2: Dari Sufan di Radio Dangdut.
0: Radio Dangdut. Baik, sebentar saya putarkan ya.
2: Terima kasih Mbak Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke penelpon lagi. Silakan, saya menantikan Anda yang pengen bergabung di 421621 atau di 0811456038775.

Sedikit lagi. Halo. Oke. Silakan Diana, mau dengar lagu siapa? Halo. Diana, Diana, Aina botum Diana le. Ya, silakan. Saya masih menantikan yang pengen bergabung di 421621 atau di 0811456033875. Oh, kayaknya belum ada ya. Kita langsung saja ke lagu dari Muksin Alatas dengan Berakhir Penantian.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompatan Repalu Suara Budita Pasanggani. Dan kita ke penelpon, penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mangepe dari Dangdut.
1: Ya, aku Dangdut Tersejati, Le.
0: Dengan siapa, Le?
1: Dengan Ibu Farida di Kabupaten.
0: Ibu Farida di Kabupaten.
1: Betul sekali, para pemirin.
0: Mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya Bang Haji, Le.
0: Bang Haji?
1: Rama-rama.
0: Yang mana?
1: Boleh saja.
0: Boleh saja?
1: Iya.
0: Adakah? Boleh saja.
1: Adakah?
0: Adakah? Bentar-bentar Haji Roma Irama. Boleh, boleh saja. Ada dong.
1: Sembar aku.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang pengen bergabung, masih saya tunggu. Oh, sudah ada yang bergabung. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Nak bautu-bautu ini bagaimana sih sebenarnya?
2: Halo.
0: Ya, silakan. Ibu Mas Pa. Silakan Ibu Mas Pa. Halo.
2: Halo.
0: Iya. Ibu Mas Pa. Mau dengar lagu siapa Ibu Mas Pa? Ai. Lesti. Yang mana?
2: Sekali
0: seumur hidup. Oke, okay, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jago sekali saya. Langsung saya bisa tebak apa dibilang Ibu Mas Pak. Padahal biasa nak bongong-bongong juga saya. Kita ke penelpon lagi. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil Pida di Dangdut. Dengan siapa, Le?
3: Pak Udin.
0: Pak Udin di Sibalaya.
3: Iya.
0: Mau dengar lagu siapa?
3: Lagunya Mansres.
0: Mansres yang mana?
3: Batik dari Pekalong.
0: Apa?
3: Batik dari Pekalong.
0: Batik dari Pekalongan.
3: Iya.
0: Baik.
3: Terima kasih, Maratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke TikTok. Assalamualaikum Mbak Ratu, request lagunya Peristiwa Silam by Ida Laila. Terima kasih Mbak Riyadi Sahib. Terima kasih banyak. Baik, kita langsung saja putarkan lagu-lagu yang sudah di request berikut ini.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat TRR Palu, suara Bunita Pasanggani. Kita masih di Mangepet Dade Dangdut, dan saya hanya bisa terima tiga penelpon untuk di sesi terakhir ini. Halo.
1: Halo.
0: Wabarakatuh, Mangepet Dade Dangdut.
1: Wakil Dangdut tersejati.
0: Ya, dengan siapa ini, Le?
1: Aranti.
0: Siapa ini orang tua lo, Ibu Asmarani?
1: Ibu Asmarani. Ibu itu Pak Asmarani.
0: Hah?
1: Bunda. Iya. Oleh-oleh.
0: Ole ole ole ole ole ole. Sudah ada lagunya, sebentar saya putarkan ya.
1: Terima kasih.

0: Oke, sahabat-sahabat Sarara, kita ke penelpon berikutnya yang pengen bergabung, silakan. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Bisa dikecilkan monitornya itu? Dikecilkan dulu radionya, Le. Oh. Kasih kecil dulu radionya.
1: Ya sudah.
0: Nah, coba. Sedikit lagi. Harus menjauh dari radio, Le.
1: Sudah.
0: Karena itu feedback. Masih, Le. Halo. Iya, halo.
1: Halo.
0: Iya. Oke, aduh. Aduh. Iya, dengan siapa ini? Ama, bisa kamu ubah jauh dari radio itu? Aduh, tidak enak sekali didengar. Halo.
1: Halo.
0: Iya, oke. Dengan Pak siapa ini?
1: Dengan Pak Akmal.
0: Pak Akmal. Baik, Pak Akmal di mana nih?
1: Di Labuan.
0: Oke, Pak Akmal mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya
0: siapa?
1: Intan Ali.
0: Intan Ali yang mana?
1: Percuma.
0: Oke, baik, sebentar saya putar lagunya ya. Terima kasih.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi informasi ya untuk sahabat-sahabat Sarara semua, kalau mau menelpon usahakan HP-nya dengan radionya kasih baku jauh. Kalau perlu kasih beda dinding. Nah, kenapa? Karena kalau yang di HP ketemu dengan radio itu kan sama, suaranya sama. Jadi yang terjadi adalah bergema. Nah, kalau bukan bergema dia feedback dan tidak enak didengar. Nah, seperti itu ya. Oke, saya ke penelpon lagi yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Mangepe dari Dangdut.
1: Mangepe dari Dangdut, Tante Sejati, Lea.
0: Oke, dengan siapa, Lea?
1: Dengan orang, ya.
0: Dengan orang di mana, Le?
1: Orang Bumi Sanji.
0: Oh, Pak Arno.
1: Iya, kita di luar dugaan ini, bukan di luar tembok aja.
0: Nah, itu dia, harus begitu. Karena feedback tidak enak didengar.
1: Iya, betul. Gak perlu HP dari mulut itu kasih menjang sedikit.
0: Betul. Oh, buatku. Ada
1: bingkal ini. Ada bingkal apa?
0: Oke, mau dengar lagu siapa ini, Komio, satu jam?
1: Terakhir ini. Kalau terakhir, sama
0: bola ya. Oke, okay. Okay, bolanya sudah ada, sebentar saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, sudah ada bolanya, sebentar saya tendang ke sana ya. Oke, okay. Satu penelpon lagi, guys. Satu penelpon yang akan menutup perjumpaan kita di sore ini. Halo.
1: Halo. Halo, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Le?
1: Jafri dari Loro Tapari.
0: Oke, Pak Jafri, silakan mendengar lagu siapa?
1: Saya rekrutin lagu ini Joni Iskandar.
0: Joni Iskandar.
1: Jadi standar, kalau teri-teri enak cari kalau pasang pisang goreng dengan kopi.
0: Nah, itu cangkir dia kopi. Baru judul lagunya apa? Secangkir kopi?
1: Secangkir kopi berarti.
0: Hei, baiklah. Sebentar saya putarkan lagunya ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ada di sesi terakhir dan ini adalah lagu, tiga lagu yang akan saya hadirkan yang menjadi penghujung acara kita di Mangi Peda Dangdut sore hari ini. Terima kasih banyak dan nanti kita ketemu lagi di waktu dan jam yang berbeda. Rita Sugiarto, oleh-oleh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Prompa Terere Palu Suara Budiata Pasangkeni. Oke, sore hari ini di hari Sabtu mungkin Anda sudah selesai membersihkan atau menyiapkan segala sesuatunya. Walaupun besok hari Minggu biasanya orang ini sudah luar biasa menyibukkan dirinya. Apalagi untuk menyiapkan hari Senin yang luar biasa. Mama-mama biasanya sudah mungkin sudah setrika dan lain sebagainya gitu. Apa sudah selesai mencuci? Ya karena baju anak-anak sekolah ini harus segera dibersihkan agar bisa dipakai nanti di hari Senin ya. Nah, Sabtu sore banyak hal yang bisa dikerjakan, mungkin mau ke gym atau jalan-jalan sore dengan keluarga, atau walaupun hanya sekedar minum kopi di rumah sambil makan pisang goreng, menikmati indahnya sore ini. Indah sekali sore ya, sampai selesai Rara. Ya, karena sore ini kita cukup adem ya. Cukup adem, kalau kemarin-kemarin panas, terus ada hujan yang sangat luar biasa deras, terus kita panas lagi. Kita harus bersyukur, tetap bersyukur masih diberikan banyak keberkahan oleh Allah ya. Baik itu hujan dan panas yang sangat luar biasa, itu adalah tetap kita syukuri karena menjadi berkah kita ya. Karena kata orang, jangan banyak macamnya gitu. Kalau yang dikasih ya udah terima lah begitu ya. Iya, kita menikmati apa yang hari ini kita punyai, itu yang paling penting.

0: Mama, tadi kamu main ya?
1: Oh, iya. Jangan lama-lama.
0: Oke. Mama.
1: Ya.
0: Baiklah, Fals Par main. Susu kamu makan super sekali,
1: Iya, tapi cuci tangan dulu,
0: Tidak mau.
1: Tidak boleh begitu, sayang. Nanti suka masuk virus.
0: Virus itu apa, Mama?
1: Virus itu kuman.
0: Kuman? Apalagi itu, Mama?
1: Kuman itu kotoran, sayang. Kan Tilaika ada bermain. Kalau tidak bersih, nanti Tilaika mau sakit. Mau sakit?
0: Tilaika tidak mau sakit. Mau suka makan.
2: Anak-anak sangat ingin tahu mengapa segala sesuatu terjadi. Jawaban Anda dapat meningkatkan rasa ingin tahu anak tentang arti kata. Berterus teranglah pada anak Anda kalau Anda tak bisa menjawab pertanyaannya.
1: Laika!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 17.32 menit waktu Indonesia Tengah. Sebab Sarara Sabtu sore mungkin punya cara sendiri untuk membuat kita terasa lebih pelan ya. Langit yang saat ini sudah mulai berwarna gelap. Nah, ada begitu banyak kesibukan ini memberikan kita ruang untuk berhenti sejenak ya. Nah, di penghujung minggu ini mungkin tidak semua rencana berjalan sesuai harapan. Tapi tidak apa, ada hal yang memang cukup diterima, bukan dipaksakan, ada lelah yang perlu dipeluk, bukan disembunyikan. Nah, kita menikmati sore ini tanpa buru-buru, secangkir kopi menemani kita, obrolan sederhana atau mungkin sekedar duduk menikmati langit yang sudah mulai gelap. Karena memang terkadang bahagia tidak datang dalam sesuatu yang besar, tapi dia hadir diam-diam di hal-hal kecil yang sederhana yang terjadi di sore hari.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat

0: Rani, akhir-akhir ini aku sering dengar tuh tentang energi terbarukan. Apa sih itu? Kayak keren gitu dari namanya.
1: Ih Udin, bukan cuma keren, tapi penting sekali itu. Energi terbarukan itu energi dari alam yang tidak akan habis, kayak matahari, angin, sama air.
0: Oh, jadi begitu, bukan kayak bensin yang lama-lama habis ya?
1: Nah, betul sekali, bensin itu bikin polusi lagi.
0: Pantas saja sekarang sudah mulai panas ya, beda dengan dulu.
1: Iya, makanya kita orang harus mulai beralih. Misalnya, pakai listrik dari tenaga surya, di Sulawesi Tengah sudah ada juga.
0: Wah, bisa begitu ya, berarti hitungannya lebih hemat ya?
1: Jelas. Selain hemat, juga bantu jaga lingkungan supaya tetap bersih.
0: Mantap deh kalau begitu. Berarti mulai dari sekarang kita harus hemat listrik juga ya?
1: Iya dong, matikan lampu kalau tidak dipakai. Gunakan energi dengan bijak.
0: Siap, demi masa depan yang lebih bersih. Energi terbarukan, masa depan bersih, mulai dari sekarang.

masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

beriman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang 7, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya

berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup. Karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak berbuah.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir, meskipun mereka

Apakah Anda tergolong orang yang menggunakan fasilitas jabatan dan harta negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi? Semoga tidak. Tersebutlah peristiwa di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sedang mengerjakan tugas-tugas negara di kantornya di malam hari, datanglah seorang anaknya. Beliau lebih dulu melontarkan pertanyaan, "Apakah urusan yang hendak kau sampaikan itu berkaitan dengan urusan negara?" "Tidak, ini urusan keluarga, wahai ayah," anaknya menjawab. "Bila demikian, lampu ini akan kumatikan karena minyaknya dibayar dengan uang negara." Demikian jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tegas. Alkisah, di masa pemerintahan Khalifah Umar tersebut, semua rakyatnya hidup adil

Jika saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.

tidaklah berkumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal solehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qudai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
2: Sederhana, bukan?
1: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palu. Kita akan mendengarkan program.
1: Segala pekerjaan tidak ada yang benar. Apa saja yang kamu kerjakan, ha? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri.
2: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Korea, Tinti, Sopo, Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Dari Bapak Melana sampai sebut Sararko Prapora, PGRI Sulawesi Tengah luncurkan PGRI Power, dorong guru kuasai AI dan coding. Rumpa sampai sebut Sararko Prapora, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Provinsi Sulawesi Tengah meluncurkan program PGRI Power sebagai upaya meningkatkan kemampuan guru menghadapi perkembangan teknologi pendidikan. Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Tengah, Syam Zaini, mengatakan PGRI Power merupakan program pengurus besar PGRI yang ditujukan bagi 1 juta guru dan diterapkan secara nasional. Menurutnya, PGRI Sulawesi Tengah mengambil bagian dalam mensukseskan program tersebut dengan mendorong peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam pemanfaatan teknologi digital, kecerdasan buatan atau AI, coding, serta pembelajaran mendalam, di mana sampai sebut Sararko Prapora, intinya para guru itu melek digital, AI, coding, dan pembelajaran mendalam, di mana kata Syam Zaini saat ditemui usai konferensi kerja 2 PGRI Provinsi Sulawesi Tengah di Palu. Terima kopuna sampai sebut Sararko Prapora. Hari ulang tahun ke-81 PMI jadi momentum perkuat layanan UDD di Sulawesi Tengah. Peringatan HUT ke-81 Palang Merah Indonesia atau PMI di Sulawesi Tengah menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pelayanan darah. Termasuk melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan pengembangan jejaring pelayanan unit donor darah atau UDD. Ketua PMI Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Haji Muhammad Hidayat Lamakarate mengatakan, penguatan pelayanan menjadi salah satu fokus utama dalam rangkaian kegiatan HUT PMI tahun ini. Dan saat ditemui awak media sesuai jalan sehat di lapangan Immanuel Sabtu 26 September 2026, Hidayat juga menjelaskan sebelumnya PMI telah menggelar workshop dan seminar nasional selama rangkaian kegiatan pada 24 dan 25 September. Dan kegiatan tersebut melibatkan pengelola UDD PMI dan sejumlah daerah di Sulawesi Tengah serta menghadirkan Direktur UDD Pusat Dr. Nike dan Dr. Robi. Sampai jumpa Sararko Prapora, besi amo kareba saleha, tinti sapusa sionte aku arflo hubo, pepe bayi panjalingan hari kareba saleha, tinti ruapulu.

0: ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Eh, buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Ih, jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja

0: mata mempake bahasa Tamboto, ane unde kita mempake nase mabomo. Bahasa Boa mempake kanuka goa, ane kita topo unde.
1: Ne kita mau pakai mata ta bahasa kita, tetap kita gak ada tempendili bahasa kita tepo unde. Sampai ngana-ngana porina tetap gak lanjutkan.
2: Onjo lau je si itu no make, si seimoi bahasa mai, supaya otoang nuto onjo itu topo lau je. Nyangu no sili no make bahasanya itu mboto.
3: Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan di satu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, di satu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Ada 652 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut tidak termasuk dialek dan subdialek. Jangan jadikan bahasa daerah kita punah karena kehilangan penuturnya. Banggalah menggunakan bahasa daerah kita. Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, okay, baik, sampai sampai sararku pura-pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi nanti aku adalah Bapak menemani Komi Pura malam hari ini. 30 menit bergeser dari pukul 19 dan di mana anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Nyoman Slamet menghadiri perayaan atau piodalan di Pura Dalam Jagat Pati, Desa Mekarsari, Suli Indah, Kecamatan Balinggi hari Sabtu ini. Dan kegiatan tersebut sampai sebut secara aku pura-pura diisi dengan rangkaian ibadah serta juga pementasan tari topeng yang melibatkan masyarakat dalam menjaga tradisi dan budaya leluhur. Jadi dalam kunjungannya, Nyoman Slamet juga menyerahkan secara simbolis bantuan dana hibah sebesar 100 juta untuk mendukung pembangunan pura dalam Jagat Pati. Nah, sampai sebut secara kupura-pura, Pak Nyoman Slamet juga mengatakan pelestarian seni dan budaya perlu terus dilakukan, terutama dengan melibatkan generasi muda sebagai penerus tradisi masyarakat. Jadi generasi muda harus ikut melestarikan seni dan budaya, dan karena itu juga merupakan warisan leluhur yang patut kita jaga dan teruskan kepada generasi berikutnya. Dan ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang secara bersama-sama bergotong royong dalam proses pembangunan pura. Dan menurutnya pembangunan tempat ibadah tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat melalui semangat kebersamaan dan gotong royong, ya. Dan Nyoman Slamet juga berharap bantuan pemerintah yang diberikan kepada dapat juga mendukung pembangunan pura sekaligus juga memperkuat kehidupan keagamaan, sosial dan budaya masyarakat di wilayah tersebut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, okay, baik, sampai itu saran kopra-pora. Kalau tadi informasi seputar tari topeng dan juga yang dimana di Parigi tadi ya, dengan acara yang dimana Pak Dr. Nyoman Slamet laksanakan ya, yaitu juga dengan piodalan ya. Jadi di sana tadi ada dipersembahkan dengan tari topeng. Nah, kita malam hari ini mengenal topeng Bali dari sejarah singkat hingga ke kesenian ini. Nah, sampai sebut Sararko Prapura, topeng Bali merupakan salah satu kesenian di Bali, dan keberadaan topeng Bali ini dikaitkan dengan seni pertunjukan, khususnya seni tari. Selain itu juga topeng Bali ini juga kerap digunakan dalam pertunjukan teater maupun gabung tari dan teater begitu. Nah, jadi sampai secara aku pura-pura, tari topeng adalah tarian yang penarinya mengenakan topeng ya. Topeng telah ada di dunia sejak zaman prasejarah, dan secara luas digunakan dalam tari yang menjadi bagian dari upacara adat atau penceritaan kembali cerita kuno dari para leluhur. Diyakini bahwa topeng berkaitan erat dengan roh-roh leluhur yang dianggap sebagai interpretasi dewa-dewa pada beberapa suku. Topeng masih menghiasi berbagai kegiatan seni dan adat sehari-hari. Jadi cerita klasik Ramayana dan cerita Panji yang berkembang sejak ratusan tahun lalu menjadi inspirasi utama dalam penciptaan topeng di Jawa, dan topeng-topeng di Jawa dibuat untuk pementasan sederet tari yang menceritakan kisah-kisah klasik tersebut. Jadi tari topeng dapat merujuk kepada beberapa bentuk kesenian sampai sebesar Arku Prapura. Ada topeng Dayak. Jadi daerah Pulau Kalimantan, suku Dayak ini menggunakan topeng dalam tari hudok yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak, Bahau dan Modang. Dan tari ini juga dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama ya, perusak tanaman, dan juga mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Jadi topeng yang digunakan berwarna hitam, putih dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
2: Iya dong, Yang.
1: Oke deh, jam 10 ya?
2: Kita putus.
1: Lo kok putus, Yang?
2: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter, hore, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, ih, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

Kereba Palona sampai Subuh Sarat Kuprapura, Sulawesi Tengah. Cetak 3000 hektar sawah baru perkuat produksi pangan. Rimba sampai Subuh Sarat Kuprapura, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memastikan program cetak sawah baru seluas 3000 hektar di daerah tersebut sebagai bagian dari langkah strategis memperkuat produksi pangan dan memperkokoh posisi Sulawesi Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Di mana sampai Subuh Sarat Kuprapura, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Reni Alamajido di Kota Palu, Sabtu kemarin mengatakan pengembangan ekonomi daerah tidak bisa hanya mengandalkan sektor pertambangan, tetapi perlu diimbangi dengan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Di mana sampai Subuh Sarat Kuprapura, ia juga menuturkan program cetak sawah baru di kedepannya bisa diarahkan pada penerapan pertanian modern agar meningkatkan kapasitas produksi beras dan komoditas pangan daerah secara berkelanjutan.

Karebang Kopuna sampai Sumsel Arko Prapura, Kabupaten Donggala siapkan 80 tenaga kerja kompeten di 5 sektor. Rumah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah menyiapkan kuota sebanyak 80 peserta guna mengikuti pelatihan nasional berbasis kompetensi di daerah tersebut. Di mana sampai Sumsel Arko Prapura, kata Kepala Disnaker Trans Donggala Muhammad Ilham Yunus di Banawa, yang mengatakan jadi ada 5 bidang kejuruan seperti keterampilan tata rias, pengelasan, penjahitan pakaian dengan mesin dan pemasangan instalasi listrik menggunakan sederhana serta pembuatan mebel. Dan ia juga mengungkapkan dalam pelaksanaan pelatihan itu masing-masing kejuruan akan diikuti sebanyak 16 orang untuk memastikan efektivitas proses pembelajaran teknis tersebut. Sampai sebesar Arko Prapura, Besya Mukaribasa Letin, Tiro Puluh, Antayaku Arif Lohobo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kah?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Oke, baik, sampai subuh sararku prapura, sahabat budata pasanggan, kita kembali lagi menyapa Komipura di malam hari ini, dan kita sudah berada di program Request Lagu Nusantara ya. 12 menit bergeser dari pukul 20, apalagi kita di malam minggu ini. Mau malam minggu di mana nih sampai subuh sararku prapura? Apakah Komi malam minggu ke wali kota juga? Dalam rangka hari ulang tahun Kota Palu yang ke-48 ya. Aduh, gimana nih keseruannya di luar? Bisa berbagi informasi dong ke kita sini. Oke deh, saya terima penelpon pertama kita ya untuk di program Request Lagu Nusantara. Halo.
1: Halo, selamat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request Lagu Nusantara.

atau di Okay.

0: Oke, ada lagi di belakangnya Bang Kadri. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fokus lagi Nusantara.
0: Iya, betul sekali Pak Udin.
1: Iya.
0: Oke, apa kabar Pak Udin?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagu siapa ini tadi?
1: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis yang mana?
1: Balo Cindra.
0: Hah?
1: Balo Cindra.
0: Balo Cindra.
1: Iya.
0: Balo Cindra. Saya coba cari dulu ya, Balo Cindra. Yang penyanyinya siapa ini?
1: Balo Cindra.
0: Basri Ilham ya, Basri Ilham. Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Udin di Cibataran Sibalaya. Saya juga ini malam lagi dengar kabar duka ya. Ada teman saya itu di daerah Pakuli, Opan. Apakah ada teman-teman sampai sebut Sarah Raku Prapura yang lagi di Pakuli malam hari ini lagi dengar kabar ya? Ayo coba bergabung dengan saya. Siapa yang tanya-tanya di seputaran Pakuli ini? Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
1: Request lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali Pak Akmal.
1: Iya.
0: Lagi di mana Pak Akmal ini? Di Karumbang.
1: Di Labuan.
0: Oh, lagi di Labuan.

0: Apakah akan dilakukan ini?
1: Apa nih kekurangan teman-teman hujan dan hujan atau hujan?
0: Tidak ada hujan-hujan di sana.
1: Tidak ada. Panas terus.
0: Panas terus. Jadi mau dengar lagu siapa ini, Dad?
1: Lagu kamu apa ini?
0: Yang mana?
1: Lagunya Arista. Judulnya Marisa Tasya. Marisa Tasya.
0: Marisa.
1: Iya, Marisa Tasya.
0: Marisa Tasya.
1: Iya.
0: Yang bawah siapa?
1: Marisa Alista.
0: Tasya.
1: Marisa Alista.
0: Oh, Alista. DP anu Alista ya?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Oke. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Satu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai sebut cara rekoprapura sudah dari 3 lagu. Sekali lagi buat teman-teman, sampai sebut cara rekoprapura mungkin yang di daerah Pakuli lagi dengarkan perompat RRI Palu, kenal namanya Opan ya. Ini saya dengar kabar itu teman saya, rekan saya ya, teman saya katanya meninggal dunia. Saya mau cari tahu ini benar apa tidak nih ya, karena saya cari di sosial media saya tidak temukan ya. Tapi saya tadi dengar dari teman saya juga ya, apakah itu benar atau gimana ya. Dan memang kita lost kontak, sudah tidak ada lagi pernah saling komunikasi. Tapi pas dengar kabar berita duka, waduh. Oke deh, sampai sebut secara kepura-pura buat teman-teman yang di Pakuli ya, bisa bergabung dengan kita di sini di 0811 456 03 875.

0: Oke, baik, sampai sebut saran kupura-pura, kita lanjutkan kembali. Masih di program request lagu Nusantara di malam hari ini. Ada lagi yang mau bergabung silakan di 0811 456 03 875. Atau sudah ada pada pergi di Wali Kota Komiyo. Oke, halo.
1: Halo, teman-teman.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Hanim.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Di Dabalengga.
1: Jangan orang gitu Dabalengga tak.
0: Betul. Navasahi nameke na Dabalengga. Jadi mangnya pada desa mah komio leh.
1: Lagi jadi kantene. Jadi kantene.
0: Jadikan. Aduh, halo.
1: Halo.
0: Ya, lagunya siapa Bunda Hanin?
1: Body container.
0: Body container.
1: Hmm.
0: Hai, body same hai. Ini lagu Manado ya, body container ya.
1: Manado.
0: Oh, kenaria, kenaria. Oke.
1: Okay. Terima kasih Bung Hari.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai sebut syarat kopra-pura. Masih ada lagi yang mau bergabung silakan di 0811 456 03 875. Halo.

0: Pasha.
1: Oh, ini sih. Paling
0: betul sekali, Pak Syahrul di seputaran Sunju ya.
1: Iya.
0: Apa kabar ini?
1: Alhamdulillah.
0: Nah, dua balik enggak, Pak Syahrul.
1: Iya.
0: Datang.
1: Oh, kamu tidak lihat saya.
0: Di kegiatan anu itu apa namanya?
1: Iya, kegiatan.
0: Lihat komio, riumba. Betul-betul.
1: Apa sudah percaya?
0: Aduh, jadi mau dengar lagunya siapa ini, Pak Syahrul?
1: Saya.

0: ya. Baik, terima kasih Pak Sarun di seputaran Sunju sudah bergabung dengan kita di malam hari ini. Ada lagi, halo.
1: Halo.
0: Halo. Apa kabar di Parimo?
1: Hah?
0: Apa kabar di Parimo?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Nah, jadi Parimo mau dengar lagu yang siapa ini? Gimana itu? Gimana? Halo?
1: Halo, halo.
0: Wita Talahatu yang mana yang bawa ya, lagunya?
1: Sapun Cinta Cimako.
0: Sapun Cinta.
1: Sapun Cinta Cimako.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih.
0: Warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sampai sebut sararku prapura ya. Mohon maaf juga nonjurun-jurun joong hirai bayi. Oke, kita ke Dade Peruru, Naria Mutatalu Dadehi, Naria dari Body Container, Manado. Dan ada juga Mita Talhatu juga, Naria juga Edo Kondologi, aku Papua.

0: Setiap hari, aku bekali dia Milo Kotak. Milo dengan 3 keunggulan. Milo, energi tanpa batas.
1: Raga tuh kayak balik lagi jadi orang gaya dulu, tau gak? Paling sering banget tuh gini, ngirimin foto, udah.
2: Tapi pernikahan itu emang ada masa-masa yang kayak hambar.
1: Oh, bakalan jadi bijaksana banget sih, Mil.
2: Sering-sering lah ngobrol sama sobat AI gue.
1: Jangan-jangan Raga dulu yang lupa kalau gue ada.
3: Sebenarnya masalah lo apa sih, Kak?
4: Gue kan udah hampir 10 tahun ya nikah sama Rangga.
1: Cinta tuh dulu gak rumit, Emil.
4: Masalahnya beberapa waktu belakangan ini, pintu yang udah kebuka tuh pengen tutup lagi, Mil.
1: Bahasa pintanya Rangga gue tuh apa ya, Mil ya?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat berjumpa sahabat budaya dalam persembahan mini drama Ketika Terjadinya Pusentasi. Persembahan tim kreatif Programa 4 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palu. Sahabat budaya, terjadinya pusentasi berawal dari kisah seorang putri raja yang cantik bernama Yamamori, putri bungsu dari 7 bersaudara. Putri raja dari Towale bernama Itugiyama dengan permaisurinya Daeyama. Kecantikan Yamamori sangat kesohor di seantero kerajaan hingga tersiar sampai ke negeri Dombu, sebuah kerajaan yang terletak di puncak pegunungan Gamalise atau sekarang disebut dengan Gawalise, arah barat Lembah Palu. Sahabat, tersebutlah seorang Raja Dombu, seorang raja yang buruk rupa, berbadan kekar, tinggi besar, dengan tubuh yang ditumbuhi bulu lebat, hitam dan berambut panjang. Raja Dombu tanpa segan untuk melamar Yamamori, menjadikan Yamamori sebagai permaisurinya. Dengan tekad yang kuat, penuh percaya diri menemui Raja Towale, Itugiyama. Sahabat budaya, cerita ini dituturkan secara singkat oleh penemu cerita, Jamrin Abu Bakar, seorang penulis dan budayawan di Banawa, Kabupaten Donggala, di mana tempat terdapat pusat laut itu yang disebut dengan Pusentasi. Berikut penuturannya.
2: Cerita awalnya ini berawal dari adanya yang namanya Yamamori, seorang putri cantik, putri dari Raja Towale, yang ketika itu mau dilakukan perkawinan paksa yang dilakukan oleh Raja Dombu, raja dari pegunungan Gawalise. Dia datang ke Towale melamar, menyampaikan maksud lamarannya kepada orang tua putri Yamamori ini supaya lamarannya diterima. Tetapi sang putri ini tidak mau dengan alasan dia sudah punya tunangan. Sehingga kalau ada yang melamar, apalagi yang melamar ini seorang tinggi besar, dada berbulu hitam, dan sudah punya istri, sehingga dia menolak. Tetapi apa kata Raja Dombu ini? Dia sampaikan kepada ayahanda putri Yamamori ini, kalau lamaran saya tidak diterima, saya akan peperangi kerajaan Towale ini sampai hancur.
1: Cerita ini diperankan oleh Abdul Jabbar sebagai Itugiyama, Raja Towale. Permaisuri Daeyama, istri raja, dilakonkan oleh Deice Masi. Warni sebagai putri raja Yamamori. Pengawal putri raja diperankan oleh Ikade Andika. Raja Dombu dimainkan oleh Abraham Mangundap. Sahabat budaya, cerita ini ditulis kembali oleh Niketut Warni. Rekaman dan montase Yason Patras. Ilustrasi musik Jojo Jumbra. Sutradara Selvi Kalangi. Dengan penanggung jawab Kepala LPP RRI Palu, Heri Haryono. Sahabat budaya, ikutilah cerita kisah terjadinya Pusentasi.
3: Terserah, terserah saja. Kalau tidak mau menerima lamaranku, ya, terserah saja. Jangan menyesal kalau kemudian prajurit-prajuritku datang memporak-porandakan negerimu ini.
4: Bukannya saya menolak, Tapi mesti saya sampaikan dulu pada putriku, apakah dia mau menerima atau tidak.
3: Saya Raja Dombu. Saya datang pertaruhkan diri saya. Tidak malu dan tidak segan datang untuk melamar langsung putri Yamamore. Mengapa harus ditolak?
4: Umbako Miule, yaku muni raja di negeri ini. Ngataku yang sangat tenang. Jangan kamu datang mengganggu ketenangan negeri ini.
3: Baik, baiklah. Kapan saya akan datang kembali? Kalau begitu, saya kembali pulang ke negeri saya, Gamalisi. Menanti jawaban itu. Saya sangat menyukai Yamamore. Abe.
5: Tua, saya tahu bagaimana anak saya Yamamore itu. Kasihan. Apakah Yamamore mau menerima Raja Dombu itu?

0: apa yang terjadi bagi putri bungsuku? Oh, pue.
1: Putriku.
2: Iya, ayah.
1: Engkau sudah dewasa. Sudah saatnya menjalani hidup berumah tangga sendiri. Ini memang pilihan berat, putriku. Tetapi engkau mesti menjalaninya agar kerajaan yang kita cintai ini bisa selamat dari ancaman Raja Dombu.
2: Ayah, apa ayah tega padaku? Ayah, apakah saya harus menerima lamaran Raja Dombu itu?
1: Kalau tidak, nah, semua penduduk akan diserang kalau lamarannya ditolak. Anakku, Agakomiu Rangai Tuana, hanya kamulah yang bisa menyelamatkan rakyat kita yang sangat tenteram ini, anakku.
2: Tapi bagaimana mungkin saya disandingkan dengan orang yang sama sekali saya tidak cintai, ayah? Saya mencintai rakyat. Tapi ayah, betapa beratnya hati ini, ayah. Saya pun menyayangi ayah dan ibu. Saya takut melanggar.
3: Sahabat budaya, Raja Itugiyama dan Permaisuri Daeyama kembali memberi penjelasan pada putrinya Yamamori. Tiada tanda-tanda penolakan yang nampak pada putri Yamamori atas keinginan kedua orang tuanya itu. Tetapi dalam jiwa sang putri tetap menolak untuk tidak akan menerima lamaran Raja Dombu yang tidak dicintainya itu. Putri Yamamori hanya mengangguk-angguk saat mendapat penjelasan orang tuanya. Raja pun berlega hati dengan harapan pesta akan segera dilaksanakan. Apalagi beberapa hari sebelumnya, Raja Dombu telah melamar resmi. Tinggal menentukan harinya, pesta perkawinan pun akan digelar. Raja dan permaisuri akan mengundang tamu-tamu dari kerajaan tetangga negeri Towali.
1: Wahai prajurit-prajurit, siapkan segala keperluan dan perlengkapan untuk pesta perkawinan. Undang semua pembesar dari seluruh negeri tetangga.
4: Iya, Pue. Akan disiapkan seluruh perlengkapan di halaman istana raja. Segala kebutuhan pesta akan kami siapkan. Tabe.
5: Iya, betul sekali. Saya akan merayakan pesta ini. Pernikahan saya dengan Putri Yamamori yang sangat meriah. Pesta yang paling bagus.
2: Tuan, ayah, bolehkah saya mengajukan dua persyaratan sebagai bukti benarkah Raja Dombu mencintai saya?
5: Katakan sekarang juga, apa persyaratan yang kau inginkan, wahai putri cantik?
1: Anakku, apa yang ingin kau katakan, anak?
2: Yang pertama, Raja Dombu harus mencuci selembar kain berwarna hitam menjadi putih. Yang kedua, Raja Dombu harus menebang serumpun bambu kuning tanpa menyentuh tanah, lalu dibuang ke laut. Bolehkan Tuan Raja melakukan itu untukku?
5: Kalau begitu syaratnya, tidak apa. Saya akan melakukan dua syarat yang diajukan Tuan Putri itu. Siapkan semuanya, di mana tempatnya, dan saya akan lakukan itu di hadapan Raja Itugiyama. Permisi, dan Putri Yamamori, besok saya kembali lagi.
3: Yamamori mengajukan dua syarat itu sebagai tanda penolakan halus atas keinginan Raja Dombu mempersuntingnya. Yamamori tetap bersikeras menolak. Cuma saja, tidak secara terbuka sehingga mengajukan dua persyaratan yang menurutnya tidak mungkin Raja Dombu dapat melakukan itu. Keduanya telah berjanji, jika syarat itu tidak dapat dipenuhi, maka perkawinan pun akan batal. Sementara itu, Putri Yamamori tak bisa tidur memikirkan kesaktian yang ada pada Raja Dombu. Tempat ia mencurahkan perasaannya hanyalah pada pengawal setianya.
2: Pengawal, bantulah saya. Apa mungkin saya akan dipersunting Raja Dombu yang sangat seram itu?
4: Tuan Putri,
2: iya.
4: Jika cintamu ada pada Raja Dombu, mengapa Tuan Putri mengajukan dua persyaratan yang berat itu? Bukankah Tuan Putri telah menyetujui lamaran Raja Dombu kepada Tuan Raja kita?
2: Benar, pengawal. Tapi saya tidak mencintainya. Saya hanya menyayangi orang tua saya dan rakyat.

0: maafnya. Tidak mungkin saya menolak permintaan orang tua saya. Tidak mungkin.
1: Tenang, tenanglah Putri. Ini sudah malam. Sebaiknya Tuan Putri tidur. Dan saya akan mengawal Tuan Putri. Semoga besok Raja Dombu tidak berhasil melakukan dua syarat itu.
0: Pengawal, jika nanti ternyata Raja Dombu itu berhasil

0: telah menyiapkan semua perlengkapan dan mengundang raja-raja negeri tetangga.
1: Oh, betapa malang nasibku. Putri bungsu raja yang harus menerima seorang laki-laki yang sangar dan telah beristri banyak. Malang.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat datang dalam perjalanan menyelami jejak masa lalu yang penuh warna sekaligus menelusuri dinamika kehidupan yang terus bergerak dalam perspektif budaya Kaili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ketemu lagi dengan saya Ratu Balgis. Sampai jumpa saudara dan pemirsa RRI Net di mana saja berada. Senang sekali saya hadir untuk Anda semua di hari ini tentunya di obrolan budaya perempat RRI Palu. Dan tentunya pada kesempatan hari ini kita akan mengangkat tema mengenai membangun sinergi pemangku adat dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal. Dan saat ini saya sudah bersama dua narasumber dan kita akan banyak ngobrol sama beliau-beliau ini tentunya. Saya menyapa dulu, yang pertama sudah ada Bapak Dr. Andus K. Haji Husein Habibu MHI selaku Ketua FKPA Forum Komunikasi Pemangku Adat. Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar pagi ini? Terima kasih banyak sudah hadir.
1: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Dan tentunya bersama tuaka kami juga sudah hadir Bapak Dr. Haji Agus Lamagana TSP MES selaku Ketua Harian Badan Musyawarah Adat. Assalamualaikum Pak, apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat semua, salam budaya.
0: Salam budaya. Baik, terima kasih banyak kedua narasumber sudah berkenan hadir di kesempatan pagi hari ini. Yang pasti kita akan banyak mengobrol terkait dengan tema kita membangun sinergi pemangku adat dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal. Saya mau ke Pak Agus dulu ya. Boleh saya panggil Pak Agus ya? Nah, kalau bicara soal sinergi berarti ini kan apa ya, dalam penerapannya mungkin ada hal-hal yang menjadi kendala ya dalam terjalinnya sinergi antara perangkat adat gitu. Kira-kira apakah memang sampai sejauh ini adakah apa ya kendala yang dirasakan ketika apa ya ketika kita penerapan dan mengambil langkah-langkah konkret ya dalam melaksanakan tugas-tugas di BMA sendiri. Seperti apa itu, Kak Agus? Silakan.
2: Baik, Tabe. Kalau pertanyaannya apakah ada kendala di dalam rangka melaksanakan sinergitas antar lembaga khususnya di adat ya. Pertama-tama ingin saya sampaikan bahwa Badan Musyawarah Adat Provinsi Sulawesi Tengah baru saja dilantik kemarin ya.
0: Oke, baik.
2: Dan dikukuhkan oleh Bapak, pelantikannya oleh Bapak Ibu Wakil Gubernur, kemudian pengukuhannya oleh Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Kami setelah pelantikan dan pengukuhan ini, program selanjutnya nanti akan melaksanakan adalah rapat kerja. Rapat kerja itu untuk menyusun program ya, untuk menyusun program. Tetapi bagi saya, mudah-mudahan dalam kaitannya dengan program, apalagi khususnya dengan sinergitas dengan lembaga-lembaga adat ini, tidak akan terjadi kendala, tidak akan terdapat kendala yang berarti, karena bagi saya adat ini kan mencerminkan suatu keluhuran, nilai-nilai, norma-norma. Jadi kita berbicara adat, berbicara tentang norma yang berlaku, kearifan lokal. Nah, kalau kita berbicara soal itu, mestinya tidak ada kendala, karena kita memegang nilai-nilai kebaikan, mengambil keputusan melalui musyawarah, mufakat, dan orang-orang yang memegang adat dengan baik biasanya punya nilai-nilai ketika ada masalah dipecahkan secara bersama, dan biasanya kalau sudah diputuskan secara bersama itu dijalankan dengan sebaik-baik. Jadi mudah-mudahan tidak ada kendala.
0: Ya. Oh, ternyata memang sebagai ketua harian terpilih ya, ini baru terpilih. Nah, kalau begitu kita bicara prioritas untuk BMA Sigi sendiri, untuk periode ini langkah konkret apa yang akan dilakukan?
2: Jadi pertama-tama ingin saya sampaikan untuk selanjutnya, salam hormat dari Ketua Umum kami Badan Musyawarah Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Dr. Haji Mulyadin Malik. beliau ada di Jakarta sekarang ya, sedianya beliau hadir langsung, namun beliau menitipkan ini kepada saya untuk mewakili beliau. Nah, jadi Badan Musyawarah Adat itu adalah sebuah lembaga yang bergerak di bidang adat, tapi tingkatnya di Provinsi Sulawesi Tengah.
0: Yeah.
2: Kalau di Kabupaten Sigi atau Kabupaten Kota, kita mengenal istilahnya Dewan Adat. Kemudian di kecamatan kita kenal Majelis Adat, dan di kelurahan serta desa kita kenal dengan Lembaga Adat. Nah, jadi untuk prioritas untuk Badan Musyawarah Adat Provinsi Sulawesi Tengah, seperti yang kami sampaikan tadi, pertama-tama kami akan melaksanakan dulu rapat kerja untuk menyusun agenda kerja kita selama 5 tahun ke depan.
0: Ya.
2: Baik dibagi dalam agenda tahunan maupun nanti 5 tahun ke depan. Jadi beberapa hal di sana sesuai dengan pesan Wakil Gubernur ketika melantik kami adalah bagaimana Badan Musyawarah Adat ini menjadi mitra strategis pemerintah untuk bersama-sama menjalankan pembangunan, sukseskan pembangunan di Sulawesi Tengah ini. Lebih khusus lagi pesan beliau saya ingat adalah bagaimana Badan Musyawarah Adat itu menjadi perekat adanya multi etnis, suku dan agama di Provinsi Sulawesi Tengah ini.
0: Ya.
2: Jadi mudah-mudahan Badan Musyawarah Adat bersama-sama dengan FKPA insya Allah akan membantu pemerintah, menjadi mitra pemerintah untuk bersama-sama menyelesaikan masalah-masalah sosial misalnya yang berbasis kearifan lokal. Saya kira itu prioritas.
0: Baik, terima kasih. Nah, saya mau ke Pak Hussein dulu ya, terkait dengan peran forum ini sendiri ya. Nah, seperti apa sih peran forum pemangku adat? Apalagi ini sudah dibentuk yang sigil lagi ya. Jadi memang forum ini sangat penting ya untuk bisa menyatukan persepsi gitu. Mungkin ada perbedaan individual gitu, tapi kan tetap kita harus berpegang pada aturan-aturan, apalagi kalau bicara soal keadatan. Gimana Pak Hussein melihatnya nih?
1: Jadi perlu saya sampaikan dulu bahwa antara FKPA dan BMA ini itu bagaikan satu nilai uang yang punya sisi yang berbeda, tetapi tujuannya satu.
0: Okay.
1: FKPA adalah kumpulan para pemangku adat. Jadi mereka-mereka yang ada di BMA, mereka-mereka yang berada di Dewan Adat, itu berkumpul pada lembaga ini. Mereka mengadakan advokasi dan memperkuat peran adat dalam rangka mengantarkan adat ini sebagai sebuah kekuatan di masyarakat. Kita lihat bahwa bagaimana masyarakat mempercayai para pemangku adat ini sehingga nilai-nilai adat ini tetap lestari sebagai warisan suci yang telah ditinggalkan oleh orang tua kita, diwariskan kepada kita, dan isinya, isi tentang hukum adat itu berada di Badan Musyawarah Adat. Saya sendiri di BMA sebagai Ketua Dewan Wali Adat Sulawesi Tengah.
0: Okay.
1: Di sana saya Ketua FKPA, sama dengan Pak Agus.
0: Yeah.
1: Jadi kami semua ini adalah pemangku adat, berada di FKPA sebagai satu lembaga yang memberi advokasi, memberi pembelajaran, dan mengantarkan para pemangku adat untuk berbicara soal hukum-hukum adat. Sehingga kedua lembaga ini harus berjalan seiring, dan kita tetap ada program-program yang sama, sehingga dalam sebuah kesepakatan kami antara FKPA dan BMA itu selalu bersama-sama, karena orang yang berbicara di BMA itu semua berada di FKPA.
0: Yeah.
1: Saya sendiri sebagai ketua FKPA, sekretarisnya Palsu Aib Jafar juga berada di BMA.
0: Yeah.
1: Ibu Nurma yang berada di sekretaris BMA juga berada di FKPA.
0: Yeah.
1: Jadi kedua-duanya ini adalah suatu lembaga yang nantinya akan bersama-sama dengan pemerintah menjaga, melestarikan budaya ini. Kita tahu seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, adalah sebuah perkat dari multi etnis, walaupun di sini mayoritas masyarakat Kaili. Tetapi kami merangkul, bahkan kita masukkan orang-orang yang bukan orang Kaili, tetapi mereka berada di sini
0: Okay.
1: Sebagaimana pepatah orang Kaili, riumba tanan dijeje, di situ langi, apa namanya, Pak Agus, dijunjung.
0: Yeah.
1: Di mana tanah yang diijak, di situ langit kita junjung.
0: Yeah.
1: Sehingga kitalah bersama BMA ini akan menerapkan satu pesan luhur daripada masyarakat kita. Di sini kita kenal dengan Tunda Talusi.
0: Yeah.
1: Tunda Talusi itu ada tiga tungku, yaitu pemerintah, agama, dan adat. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, sehingga tadi betul Pak Ibu Gubernur menyampaikan bahwa mitra sejajar, mitra daripada pemerintah. Pemerintah itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan agama.
0: Yeah.
1: Pemerintah dan agama tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan adat. Maka di sini terjadi ada reinforcement, ada penguatan.
0: Yeah.
1: Penguatan adat itu, dan di sinilah FKPA berperan sebagai lembaga advokasi yang mempertahankan persoalan-persoalan ini. Dan ketika kita berbicara soal pemutusan adat, berada di BMA. Maka inilah yang seperti kita sampaikan adalah pertautan antara FKPA dan BMA, sehingga kedua lembaga ini adalah kedua-duanya menjaga kelestarian adat yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Saya kira begitu.
0: Iya. Nah, berarti memang ini dua lembaga yang sebenarnya orangnya sama ini. Ya. Nah, kalau kita bicara soal tadi Tunda Talusi ya, gimana memang pemerintah seperti Kumio bilang tadi bahwa tidak bisa bergerak sendiri gitu, ya. Harus ada juga keputusan dari BMA dan juga dari onggo kepentingan gitu. Nah, selama ini ketika kita bicara soal gerakan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, apakah pernah ada sebuah contoh konkret ya ketika BMA harus dilibatkan dalam setiap keputusan-keputusan yang dilaksanakan oleh pemerintah?
1: Ini adalah sebagai satu lembaga yang strategis untuk memperkuat pemerintah. Kita ingat kemarin ada berapa keputusan kita yang terbesar itu ketika ada seorang yang menghina ulama kita,
0: yeah,
1: yang kita kenal dengan pleret kemarin.
0: Yeah.
1: Jadi BMA, kebetulan saya salah satu hakim yang mengantarkan hukum adat itu, sehingga kita dalam bahasa ini, bahasa Kaili sebut dengan givu.
0: Yeah.
1: Mereka datang dari Jogja di sini minta maaf, dan karena sudah dilakukan oleh BMA, dilakukan oleh hukum adat, maka hukum positif dia bisa lagi masuk. Saya yang mewakili pada saat itu untuk justice kolaboratif yang ada di Polda, dan inilah satu kesepakatan. Jadi FKPA BMA mempunyai tugas untuk mengantarkan ini mitra sejajar dengan pemerintah. Dan ketika pemerintah ada pendekatan-pendekatan yang mereka lakukan tidak bisa di masyarakat, maka lembaga adat seperti Pak Agus sampaikan tadi, lembaga adat di pedesaan, kemudian majelis adat di kecamatan, kemudian dewan adat di kabupaten, dan BMA FKPA berada di provinsi, itu akan membantu pemerintah untuk melakukan pendekatan. Ada pendekatan-pendekatan kita, pendekatan-pendekatan family approach,
0: yeah,
1: pendekatan society approach, dan ada pendekatan religi, pendekatan keagamaan, karena adat ini tidak bisa dipisahkan dengan agama. Adat itu akhlak, kalau bahasa kita sekarang.
0: Yeah.
1: Adat itu adalah sebuah akhlak, dan itulah ajaran-ajaran orang tua kita, yang inilah BMA dan FKPA ini berjalan seiring untuk tetap mengawal, mengantarkan ini agar adat istiadat itu tidak bisa tidak akan hilang di masyarakat kita, apalagi dengan perkembangan sains dan teknologi, perkembangan dunia sekarang ini, anak-anak kita sudah tidak faham masalah adat. Ini akan merugikan bangsa kita, rugi bangsa ini kalau ini kita tinggalkan. Kita terjerumus dalam dekadensi moral, dan inilah yang penting. Agama dan adat itu berjalan seiring, sehingga di masyarakat kita yang kita kenal, Tunda Talusi ini penting sekali.
0: Yeah.
1: Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri untuk pendekatan ke masyarakat. Agama dan adat itu harus hadir.
0: Baik. Luar biasa ya pemaparan dari Pak Husein. Kalau bicara sinergi, ini kan di SIGI sendiri, saya melihat di kalau melihat area SIGI ini kan dia sebenarnya lebih dinamis ya, dalam artian bukan cuman Kaili, ada Kulawi di sana. gitu. Jadi memang kalau bicara soal pemangku adatnya juga gitu, itu berbeda ya dalam artian dari segi agama gitu. Mungkin ada aturan-aturan yang juga berubah. Nah, yang berbeda ya maksudnya. Nah, itu bagaimana mensinergikan, mengkomunikasikan itu? Seperti apa ininya? Apakah ada sebuah gerakan khusus memang yang dilakukan dari BMA sendiri terkait dengan untuk menyatukan persepsi yang bisa saja ada yang berbeda ya gitu. Karena kan kalau bicara adat seperti Komi bilang tadi, di situ juga sebenarnya ada moral, ada agama yang harusnya dia. Nah, perbedaan agama juga salah satu hal yang perlu dipertimbangkan untuk bisa memutuskan sesuatu. Nah, melihatnya seperti apa itu? Kalau di Sigi itu kan berbeda ya dia, karena ada agama Nasrani juga gitu. Apakah tetap sama juga sebenarnya kalau dilihat dari sisi budaya atau adat? Bagaimana kami melihatnya, Pak Agus?
2: Iya, sebenarnya para pendengar setia RRI dimanapun berada, saya sangat senang sekali hari ini karena ada orang tua kita, Bapak Dr. Anus K. Haji Hussein Habib, Ibu MH. Ini sebenarnya di badan beliau ini sudah ada dua ini.
0: Iya.
2: Beliau tokoh adat dan beliau tokoh agama. Jadi sudah sangat paripurna sebenarnya penjelasan. Saya hanya menambah-nambahkan saja ya. Kalau nanti penjelasan yang paling lengkap, paling paripurna menurut saya dari beliau, Pak Kiai Haji Dr. Andus Kiai Yusin Abibu, orang tua kita. Kalau dari konteks Sigi memang menarik ya. Di sana ada keluarga-keluarga kita yang sudah menjalankan aturan adat yang sudah diwariskan turun-temurun, sudah sangat lama sekali itu menurut yang disampaikan Pak Kiai Haji Hussein Habibu. Contoh seperti di keluarga kami yang ada di Kulawi, di Lindo, di Pipikoro, itu nilai-nilai kearifan lokal mereka itu sudah sangat dipelihara sejak lama. Terutama mari kita lihat misalnya di sana, dari segi pakaian mereka, atribut mereka itu masih dipertahankan sampai hari ini, yang dari kulit kayu. Kemudian juga nilai-nilai moralnya itu sangat luar biasa. Saya pernah ingat dulu diminta untuk membuka turnamen sepak bola, Piala Gubernur Cup Rusdi Mastura. Ketika sebelum membuka, MC itu, saya melihat di tribun lapangan bola itu ada para tokoh-tokoh adat. Ada sekitar mungkin 20-an. Jadi saya juga bertanya-tanya, wah ini tokoh adat di sini hobi bola ya. Lengkap dengan pakaiannya. Tapi apa yang kemudian menjadi menarik adalah ketika MC membuka acara dan sebelum memberikan kesempatan kepada kami untuk membuka secara resmi, itu diundang dulu Ketua Majelis Adat Kulawi untuk maju ke depan. Saya pikir, apa ya? Nah, ternyata apa? Mereka maju ke depan, beliau maju ke depan, mengambil secari kertas, diberikan mic, lalu beliau membacakan aturan adat dalam pertandingan sepak bola.
0: Luar biasa.
2: Jadi sih, dibacakan gibunya, Pak.
0: Ada
2: sanksi adat jika sesama pemain berkelahi, sesama pemain memukul wasit, kemudian pulang misalnya merusak fasilitas umum, itu dibacakan semua adat. Walhasil sampai final tidak ada perkelahian, tidak ada kerusakan, karena mereka sangat patuh terhadap aturan.
0: Nah, tidak ada perkelahian kampung ya.
2: Tidak, dalam pertandingan itu tidak ribut.
0: Nah,
2: biasa kan pertandingan bola kadang-kadang ada ada saja.
0: Ada chaos.
2: Chaos, ada ribut. Jadi itu menandakan betapa mereka sangat menjunjung tinggi, memelihara nilai-nilai budaya dan adat yang sungguh luar biasa. Dan terakhir, ada teman saya seorang polisi yang tugas di Kulawi mengatakan, enak saya tugas di Kulawi. Kenapa, Pak? Hampir semua masalah sosial diselesaikan secara adat.
0: Ya.
2: Jadi tidak ada yang
0: luar biasa. Baik, terima kasih. Ini kita punya obrolan semakin menarik ya, seperti Sarara dan pemirsa RRI Net di mana saja berada. Namun kita harus break sejenak karena memang akan pertanyaan yang sama juga akan saya ajukan nanti sama Bapak Hussein tentunya. Tapi setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Obrolan Budaya Perempat RRI Palu.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Kembali lagi bersama saya Ratu Balkis dan kita ada di obrolan budaya RRI Palu tentunya. Dan kita melanjutkan lagi untuk obrolan kita tentunya. Saya ke Pak Husen, masih terkait dengan pertanyaan yang sama dengan Pak Agus tadi, kaitannya dengan bagaimana sih melihat tetap kita punya perbedaan ya, walaupun mungkin dalam beberapa hal kita punya hal yang sama. Tapi kalau secara agama tadi kan kita juga beda ya, apalagi kalau bagian sigi di Tentena. Nah itu kan bagian teman saudara-saudara kita yang memang juga memiliki adat istiadat yang berbeda gitu. Bagaimana kamu melihatnya? Seperti apa sih harusnya?
1: Kalau kita berbicara soal adat, itu tidak berbicara soal agama.
0: Oke.
1: Di Kulawi adalah bagian juga dari masyarakat Kaili.
0: Iya.
1: Ketika adat Kulawi seperti Mentimbe di Kulawi, Mentimbe itu ada sebuah adat di mana perkawinan adat Kulawi harus ada yang disembelih. Yang disembelih itu kerbau, dan yang menyembelih itu walaupun keluarga Kristen, yang menyembelih itu adalah pegawai syara, imam.
0: Oh begitu ya?
1: Jadi adat ini merekatkan toleransi kehidupan beragama, dan kehidupan beragama ketika adat muncul semua sama. Kami sering diundang ke Kulawi. Dulu saya dan Pak Agus ini, saya ketua Dewan Adat Kabupaten Sigi, yang sering menghadiri acara-acara di Kulawi.
0: Oke.
1: Dan ketika acara-acara seperti makan adat yang ada di Kulawi, itu yang memasak itu, yang menyodorkan semua makanan itu adalah orang Islam. Jadi agamanya jalan, toleransi jalan, adat jalan. Sehingga antara adat dan agama itu, ketika kita berbicara soal aturan, maka aturan itu yang dipakai. Seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, sebuah kehidupan masyarakat adat di Kulawi itu diatur secara adat. Satu contoh, orang tidak bisa menangkap ikan di Danau Lindu, itu ada namanya ombo. Orang tidak bisa menebang kayu sembarangan di hutan di sekitar Lindu itu. Kalau ada orang yang melanggar itu, akan digivu, katanya, didenda. Dan itu betapa kuatnya. Dan inilah satu perekat, ini satu aturan turun-temurun yang sampai hari ini dilakukan oleh masyarakat kita yang ada di Kulawi. Dan inilah tujuan FKPA BMA untuk mengantarkan kembali kepada masyarakat kita agar kita tidak melupakan warisan leluhur bangsa kita. Karena apa? Hukum adat ini adalah hukum yang tertua di negara ini. Sehingga sudah ada kesepakatan antara BMA dengan kepolisian dan kejaksaan dan pengadilan tentang penerapan hukum-hukum ini. Kalau yang berkaitan dengan tipiring, tindak pidana ringan, itu biasanya diserahkan kepada adat. Dan saya berapa kali ketika kemarin di Sigi melakukan sidang adat untuk persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Ketika kita masuk, polisi sudah tidak masuk.
7: Apa gitu ya?
1: Ya, dan ini satu apa namanya satu kolaborasi yang sangat bagus, dan kalau ini dilakukan akan aman negara ini.
7: Nah, Tonda Talusi.
1: Maka Tonda Talusi ini, pemerintah, agama dan adat ini harus berjalan seiring untuk melakukan sesuatu kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan di masyarakat kita.
7: Baik. Nah, kalau saya bicara soal ini sebuah lembaga, berarti di dalamnya itu begitu banyak kaitannya dengan lembaga-lembaga adat yang saat ini ada di Sulawesi Tengah ya, Sulawesi Tengah. Nah, seperti apa sih kalau bicara soal sinerginya dengan mungkin dari Buang, Toli-Toli dan lain sebagainya, daerah-daerah kabupaten-kabupaten lain ini kan juga memiliki dewan-dewan adat ya, lembaga-lembaga adat juga di sana gitu. Nah, seperti apa sih kalau seumpamanya ada program yang dilaksanakan oleh dewan adat atau BMA ya, BMA sendiri melaksanakan program, apakah memang juga diturunkan ke masing-masing wilayah atau seperti apa program atau kerja-kerjanya seperti apa sih sebenarnya?
1: Kehadiran dua lembaga ini bukan berarti kita menghapus hukum adat di daerah masing-masing.
7: Oke.
1: Seperti di Bol, di Borowali, di Poso, hukum adatnya tetap berjalan. Dan ketika ada yang berkaitan dengan sidang-sidang adat, itu kita serahkan kepada dewan adat di sana.
7: Oke.
1: Dan kita sebagai FKPA dan BMA itu memantau. Dan keputusan adat ini adalah keputusan final, tidak ada bandingnya. Ketika diputuskan bersalah, tidak ada lagi banding. Itu harus dilaksanakan.
7: Begitu ya?
1: Ya, kalau kita di daerah Kaili yang namanya Givu, denda adat itu adalah keputusan yang final, dan itu sudah banyak terjadi seperti di Kulawi. Makan adat itu, di situ ada gubernur, ada bupati. Jadi yang diikuti itu adalah pimpinan tertinggi. Ketika makan adat itu, sebelum orang yang tertinggi itu cuci tangan, maka orang di bawah itu tidak boleh satupun yang cuci tangan. Berani cuci tangan, digivu denda. Dan dendanya tidak main-main, satu ekor kerbau.
7: Mahal kerbau.
1: Mahal. Ini persoalannya. Jadi denda itu sehingga orang betul-betul tidak mau melanggar itu. Seperti disampaikan Pak Agus tadi, main bola itu sanksi adat. Kalau kita hanya ikuti apa namanya hukum-hukum positif, pasti banyak orang yang melanggar. Tetapi hukum adat, tidak ada satupun yang bisa melanggar. Itu kekuatan dahsyatnya hukum adat itu. Maka itulah kehadiran dua lembaga ini untuk menjaga supaya tetap lestari. Karena apa? Dengan perkembangan teknologi kita ini, dengan ilmu-ilmu anak-anak kita yang sudah coba kita akan mantapkan kita kembali, supaya mereka itu mengikuti aturan-aturan itu. Karena apa? Seperti yang disampaikan tadi, bahwa adat ini adalah akhlak. Dan kalau di Islam disampaikan, Rasul menyatakan innama bu'ithu liutamnyu makaribal akhlak. sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Akhlak itu adalah adat istiadat.
7: Wah.
1: Maka inilah yang penting, kita berbicara soal adat, berbicara soal agama, itu kita transparansikan, kita komparatifkan. Maka itu adalah kedua aturan yang sama-sama penting untuk kita masyarakat, terutama kita di sosial.
7: Baik, luar biasa ini ya. Kalau sinirnya luar biasa ya dengan agama juga. Nah, kalau bicara soal ini, saya mau apa ya, studi kasus ya tepatnya. Kalau kita bicara soal di masyarakat, begitu banyak hal yang terjadi ya, polemik yang terjadi. Nah, ketika bicara soal bagaimana menyelesaikan sebuah masalah di masyarakat gitu, apakah saya ke Kak Agus, adakah sebuah apa namanya kasus di mana ini sangat unik gitu, yang akhirnya bisa diselesaikan secara adat gitu. Mungkin di kepolisian mereka juga melaksanakan itu, cuman ternyata tidak kuat ya. Tapi ketika itu di apa namanya dilaksanakan secara adat, ternyata bisa malah lebih baik dari apa ya, aparat kepolisian ya kalau saya bilang ya. Karena mungkin ya itu tadi, kita bicara soal adat ini sesuatu yang ada di dalam darah kita ya, tanpa kita sadari, seperti itu ya. Saya merasakannya seperti itu gitu. Karena kalau Pak Husein bilang tadi bahwa bicara soal adat, bicara soal sesuatu yang memang tumbuh di masyarakat kita gitu. Jadi lebih banyak memang orang yang akan manut ya Israel gitu, yang pada aturan adat. Kalau Komyu melihatnya bagaimana? Kalau berdasarkan dengan kasus-kasus atau masalah-masalah yang pernah terjadi gitu.
2: Baik, makasih. Kalau saya melihat ketika kita menjalankan adat dengan baik, ada

0: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
1: RRI Digital saja, toh.
0: Sesekali, jazz lah.
2: Semangat ya manggungnya.
3: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
4: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif.

0: sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Masih bersama kami di Obrolan Muda RRI Perempat Palu, dan tentunya masih dengan kedua narasumber kita luar biasa ya. Saya sangat tertarik sekali dengan obrolan kita pagi ini ya. Nah, saya mau ke Pak Husein juga dulu, kaitannya tadi masih dengan yang dipaparkan oleh Pak Agus tadi, kaitannya dengan penerapannya di sekolah-sekolah. Nah, apakah ini sudah juga dilaksanakan di daerah lain atau seperti apa? Atau masih di area kita Kota Palu atau masih launching atau seperti apa? Kedepannya seperti apa sih? Apakah sudah ada gambaran besar yang ingin dilaksanakan gitu?
1: Ini merupakan salah satu program dari FKPA dan PMA. Bagaimana adat ini harus diketahui oleh semua orang.
0: Ya.
1: Menjadi knowledge, menjadi ilmu bagi seluruh masyarakat kita dari Sulawesi. Maka pertama kemarin launching perdana itu di MTS 2 Palu, dan diikuti oleh orang tua, guru-guru, dan mereka sangat antusias. Kita jelaskan tentang hukum-hukum adat, kita jelaskan tentang adat, dan ini merupakan pelajaran baru bagi mereka, karena ada orang kita tidak faham.
0: Betul.
1: Masih banyak orang-orang kita termasuk di Kaili ini, banyak orang yang tidak faham, dan itu menjadi salah satu hal yang menjadi anutan masyarakat kita. Satu contoh di masyarakat Kaili, ada adat Netambuli.
0: Ya, apa itu?
1: Ya, ketika masuk untuk perkawinan, ditambuli tangga, tona ditambuli karena ditambuli, tona metambuli karena metambuli. Biasa ketika ada pengantin itu ada bawa toko, bawa tumpak itu.
0: Iya.
1: Ya, dan ini menjadi satu anutan bagi masyarakat kita. Satu kegiatan ini tidak sah satu pengantin kalau tidak dilakukan ini.
0: Begitu ya.
1: Maka ini yang betul-betul satu kesyukuran kita.
0: Itu fungsinya di Tambuli itu bagaimana?
1: Ini adat. Adat di Tambuli, adat Kolon Tigi. Okay. Kalau orang Kaili bilang Kolon Tigi, kalau orang Bugis apa namanya? Mapaci.
0: Ya, ya.
1: Orang Gorontalo tidak tahu apa. Semua ini dilakukan sebagai sebuah kekuatan moral, moral force. Ada kekuatan moral ketika kita melakukan adat. Ada satu nilai bahwa telah dia lakukan. Karena ketika orang Kaili berpendapat, berpikiran salah melakukan adat, namanya salah batik. Ya, akan ada anak-anak yang tidak beres, yang tidak normal, menurut pendapatnya orang Kaili. Sehingga adat itu di Kaili ini dilakukan betul-betul menjadi satu anutan masyarakat, dan ini sudah mulai hilang.

0: berbicara ya, Adinda Arief ini ya, yang selalu melakukan itu. Dan ini sebuah kekuatan kita.
1: Betul.
0: Sebuah kekayaan kita. Dan jangan hilang. Bahasa-bahasa ibu sekarang sudah mulai hilang. Dan saya betul-betul khawatir satu saat orang Kaili tidak lagi bisa berbahasa Kaili. Termasuk ini yang difasilitasi oleh adat ini. Jadi kita seperti Pak Ustaz sampaikan tadi, tidak hanya berbicara soal ini, bagaimana kekuatan-kekuatan ini, dan sebuah kebanggaan kita terhadap adat ini. Orang Kaili harus bangga dengan adat Kailinya, orang Gorontalo harus bangga dengan adat Gorontalo, orang Bol bangga. Dan ketika ini bersatu semua, mempunyai kekuatan dan kebanggaan, akan menjadi satu kekuatan besar untuk menjaga adat istiadat.
1: Iya, iya. Nah, ini kan kalau Komio tadi luar biasa, narasinya terkait dengan bagaimana sinerginya ini ya. Nah, apakah juga ini ditularkan kepada semua dewan-dewan adat dan juga di seluruhnya ya, di Sulawesi Tengah ya? Karena kan memang terpusat ya, seperti itu ya. Jadi ada di daerah-daerah juga yang juga memiliki pemangku-pemangku adat di sana gitu. Nah, kalau bicara tadi program tadi, apakah itu juga akan dilaksanakan juga di luar, di entah itu di Buol, Toli-Toli, di Morowali, atau mungkin di Porame gitu. Nah seperti apa itu? Nah, ini kan sebuah program yang harusnya kalau saya bilang kita langsung ditapak ya gitu. Kita penerapannya langsung ditapak gitu, di akar gitu. Nah, saya ke Pak Agus dulu. Bagaimana Pak Agus melihat, apakah memang itu sudah seperti itu atau masih launching ini dan masih lama sih, mungkin lagi penerapannya seperti apa sih?
2: Iya, baik. Di Badan Musyawarah Adat dan juga di FKPA itu kan terdiri dari komponen-komponen para pemangku adat kabupaten, semua berada di dalam. Jadi apa yang nanti kami programkan, mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan juga di daerah-daerah. Misalnya seperti yang disampaikan Pak Kiai Haji tadi, bahwa kita juga akan memberi penguatan bagaimana bahasa daerah itu bisa tetap tumbuh. Misalnya di Buol dan di seluruh kabupaten lainnya, pada hari tertentu menggunakan bahasa daerah daerah masing-masing. Nah, ini kan dalam rangka seperti tadi, menghilangkan kekhawatiran kita, jangan sampai anak-anak kita, generasi kita lupakan bahasa ibunya. Padahal ini kan sesuatu yang sangat mahal sekali. Nah, tanpa kita sadari, dengan masuknya teknologi yang sungguh luar biasa sekarang ini, kita harus akui bahwa anak-anak generasi kita ini sulit dilepaskan dari teknologi atau yang kita kenal dengan sekarang ini HP ya. Bahkan ada yang masih sangat kecil sekali dikasih HP, dan mereka lihat mainan-mainan dan hiburan-hiburan di sana, sampai kekhawatiran itu bisa saja muncul. Mereka tidak mereka tidak peduli lagi terhadap budayanya, misalnya bahasanya. Khawatiran anak-anak kita sejak remaja sudah tidak mau lagi menggunakan bahasa ibu, bahasa lokal. Padahal di luar negeri sana, teman-teman itu berpesan juga kepada kita, jangan sampai hilang kekayaan Indonesia itu. Karena di luar negeri, misalnya di Kanada ya, tidak ada bahasa daerah.
1: Oh gitu ya?
2: Tidak ada bahasa daerah. Saya tidak pernah melihat ada bahasa daerah di sana, di berbagai wilayah yang terpisah-pisah. Mereka menggunakan bahasa Inggris saja. Kalau toh ada bahasa lain, bahasa Perancis, itu bahasa, dua bahasa itu, dan tidak ada bahasa lokal. Nah, bayangkan kalau misalnya Indonesia. Saya pernah lihat ada orang bule yang pintar memainkan gamelan. Ada orang bule yang sudah sangat piawai menarikan tari Bali. Ini mereka ingin juga menguasai bagaimana kekhasan dan kekayaan budaya Indonesia yang sungguh luar biasa itu. Nah, kita di Sulawesi Tengah, BEMA dan FKPA juga peduli bagaimana nanti budaya-budaya kita tetap terjaga, paling tidak dari bahasa. Bahasa Buol akan tetap kita dengar sepanjang masa. Bahasa Banggai, bahasa Saluan, ya. Kemudian bahasa Toli-Toli dan seluruh di Sulawesi Tengah, bahasa Pamona, bahasa Bada ya.
1: Apalagi bahasa Kaili ya.
2: Bahasa Kaili. kita ingin kaili.

0: ini misinya banyak.
1: Kylie ini pun terdiri dari berbagai macam, iya, ya. Ada Rai, Tara, Unde, Daa, Inde. Jadi kita mau ini masih terus terdengar sampai kapanpun.
0: Iya.
1: Saya minta maaf Pak Kiai, saya pernah satu saat hot ikut sholat Jumat di Makassar, di kota Makassar, bukan di tengah kotanya, tapi masih di Makassar. Khotbah Jumat pakai bahasa Makassar.
0: Wow.
1: Jadi saya pernah ikut Jumat juga di Pasuruan, Jawa Timur.
2: Mm-hmm.
1: Khotbah Jumat pakai bahasa Jawa.
0: Yeah.
1: Betapa mereka sangat menghargai dan menyayangi dan memelihara budaya mereka. Nah, ini saya kira kami juga dari BMA dan FKF berharap generasi kita di Sulawesi Tengah ini tetap menjaga dan memelihara budaya yang sungguh kaya dan luar biasa ini sampai kapanpun.
0: Baik, nah benar sekali, karena ya contoh konkret saya yang setengah Kylie setengah Gorontalo. Jadi sedikit sekali saya tahu bahasa Kylie, karena memang di area keluarga di rumah tidak pakai bahasa Kylie. Itu yang menyebabkan memang akhirnya kita kosakata kita sedikit sekali.
2: Tapi bisa bahasa Kylie. Sakit.
0: Nama malammu nih. Sedikit-sedikit lah.
2: Malas.
0: Oke. Nah, Pak Kiai, kalau kita seperti yang dibilang Pak Agus tadi, bahwa memang sangat penting penerapan itu ya di anak-anak gitu. Nah, cuman kan sekarang mau tidak mau suka tidak suka, ada ini sebuah tantangan yang besar ya. Mereka yang sudah terbiasa dengan teknologi dan yang mereka nonton itu adalah apa ya, hal-hal yang mungkin satu sisi itu pengetahuan, di sisi yang berbeda itu adalah hal-hal yang bisa menjerumuskan juga. Jadi dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan juga ketika bicara mengakses media sosial. Nah, ini buat anak-anak ya. Nah, apakah ada sebuah apa ya, kalau saya bilang gerakan sih sebenarnya, karena kan kalau bicara soal teknologi kita harusnya sudah ngeh juga dengan teknologi. Bagaimana caranya edukasi itu juga sudah diterapkan melalui visual gitu, entah itu dia berupa kartun-kartun yang banyak menginformasikan tentang budaya-budaya seperti itu. Apakah sudah ada keinginan untuk sampai ke sana juga gitu.
2: Iya, makanya ini harus kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah.
0: Oke.
2: Okay. Sekolah. Kita harus masuk di sekolah.
0: Iya. Yeah.
2: Kita harus dapat memberikan satu pemikiran kepada pemerintah bahwa budaya termasuk bahasa ini penting. Yeah. Seperti Pak Agus sampaikan tadi, ini nanti akan ada satu rekomendasi kita pada pemerintah daerah, satu hari itu orang menggunakan pakaian adat dan bahasa.
0: Bahasa
2: di mana dia berada? Nah, kalau dia di Morowali bahasa Bungku, kalau dia di Poso bahasa Baree, di sini bahasa Kaili.
0: Yeah.
2: Dan Kaili ini ada Rai, ada Tara, ada Ledo, ada Daa. Dan ini satu harapan dan cita-cita kita. Karena kalau kita tidak sentuh sekarang, kita akan hancur.
0: Betul.
2: Kita rugi. Dan kita sudah rasakan sendiri. Orang tuanya orang Kylie, anaknya pakai bahasa Indonesia.
0: Bahasa Inggris.
2: Bahasa Inggris lah.
0: Pakai bahasa Inggris karena ditanya, di sekolah terapannya adalah one day in English, gitu ya.
2: Yeah. Begitu ditanya Hilary, mbak, apa artinya?
0: Biasa nih.
2: Maka ini penting. Ini satu tanggap darurat sebenarnya.
0: Iya, yeah, betul.
2: Ini dalam darurat budaya kita. Inilah yang membuat kami BMA dan FKPA akan muncul ini untuk bersama-sama pemerintah menjaga kelestarian ini. Oleh karena itu, dalam bahasa ini saya sampaikan sebagai sebuah mungkin untuk closing kita. Ya, ada hi kodi-kodi oge-oge.
0: Yeah.
2: Adat ini kecil tapi besar. Nika kamu di genggam, lena gana sangka kamu, tidak cukup satu genggam. Nikam baraka napun sulapampa, begitu dihamparkan memenuhi empat penjuru angin. Ini satu filosofi dari masyarakat adat kita. Dan kalau ini yang kita ambil, seperti yang kemarin saya dan Pak Agus ini mantan dari Sigi.
0: Yeah.
2: Sebagai saya sekda, beliau kepala dinas di sana.
0: Yeah.
2: Di Sigi itu ada satu apa namanya jargon di masyarakat Sigi, yaitu belor povia belor kava dar povia dar kava. Baik yang kita lakukan kita akan mendapatkan kebaikan, dan ketika kita berbuat jahat, berbuat tidak baik, maka kita akan menuai apa yang kita lakukan. Jadi kalau di dalam bahasa agama, wa'mal ma syi'ta fa innaka majzun bih. Berbuatlah engkau, sesungguhnya perbuatan itu akan dipertanyakan di hari kemudian. Maka inilah yang kita harus iringi dalam proses untuk menjaga budaya ini. Saya kira ini yang sekaligus sebagai closing statement.
0: Yeah, okay.
2: Sehingga kita harus jaga adat ini kepada seluruh masyarakat kita di Sulawesi Tenggara. Kita jaga ini dengan masing-masing cara kita. Dan BMA FKPA tampil ke depan sebagai pelopor, sebagai panglima untuk menjaga, mengawal lestarinya budaya di Sulawesi Tengah.
0: Baik, ini luar biasa ya. Saya ke Kak Agus. Ini Kak Agus bicara soal bagaimana caranya semua orang harus memiliki tanggung jawab yang sama, gitu. Setiap person ya, entah itu anak-anak, remaja, orang dewasa, gitu. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, seperti kata Pak Husein tadi, bahwa ini adalah urgent sekali, gitu. Urgent di mana? Kalau menurut data dari Balai Bahasa, bahwa ternyata sekarang ada bahasa Kaili yang hampir punah, gitu, karena tidak ada lagi orang yang menggunakan bahasa itu, gitu. Nah, bagaimana kita harusnya bisa menjadi person-person kita ini, setiap orang itu memiliki tanggung jawab yang sama, menjadi agen-agen perubahan, gitu. Nah, salah satunya dengan caranya kita masuk ke sekolah-sekolah ini ya, gitu. Berarti ini sebenarnya harus yang harus segera kalau menurut saya, kalau bisa secepat jam agak bergerak gitu untuk. Nah, Pak Agus, sekaligus closing statement juga. Nah, bagaimana Pak Agus melihatnya, dan apa sih yang harus segera kita lakukan gitu?
1: Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada RRI, pimpinan dan seluruh jajaran serta kru yang sudah melaksanakan kegiatan pada hari ini.
0: Yeah.
1: Ini juga merupakan upaya sosialisasi yang sungguh luar biasa tentang bagaimana melestarikan adat budaya kita. Apalagi ini bukan cuma didengar, tapi dilihat langsung ya.
0: Benar.
1: Bisa dilihat di media sosial dan sebagainya. Oleh karena itu, ini saya pikir tidak boleh berhenti. Dan program-program di RRI seperti ini juga bisa menghadirkan anak-anak kita, mendengarkan mereka bagaimana mereka menampilkan bahasa daerah.
0: Betul ya. Sekali.
1: Tampilkan mereka di sini, anak-anak dari Buol, anak-anak dari Bungku, anak-anak dari seluruh Sulawesi Tengah.
0: Yang pintar berbahasa daerah.
1: Iya, bahasa daerahnya.
0: Wow.
1: Hadirkan mereka, kemudian dengar mereka berbicara bahasa ini. Saya kira dari RRI kita akan menjadi agen pelestari. Kita menjadi RRI menjadi salah satu agen pelestari budaya di Sulawesi Tengah.
0: Yeah.
1: Jadi saya ingin menutup dengan pesannya Wakil Gubernur ketika melantik kami. Bahasa daerahnya dia, beliau katakan begini, Libu mompakaroso ada.
0: Yeah.
1: Ada neoko ngata naono. Artinya musyawarah itu bisa menguatkan adat.
0: Ya.
1: Ketika adat itu kuat dan dijalankan dengan baik, maka negeri akan aman, damai dan sentosa. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan Sulawesi Tengah dengan adat yang ada bisa menjadi negeri yang sejahtera, aman dan damai serta sentosa. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak, luar biasa ini. Ada terima kasih untuk Pak Dr. Andus Kiai Haji Husein Habibu MHI selaku Ketua FKPA ya, dan juga Bapak Dr. Haji Agus Lamakarate SPMS. Terima kasih banyak sudah mau bergabung bersama kami, dan begitu banyak hal-hal yang penting yang sudah kami dengarkan dan di-share ke kami gitu, dan juga seluruh sampai seluruh sarara di Marmun berada. Terima kasih banyak, dan sampai seluruh sarara, semakin banyak kita memasukkan data dan masalah kita yang kita pelajari, akan semakin baik pula cara kita berpikir dan pola kita melihat sesuatu. Saya Ratu Balgis undur diri, terima kasih banyak untuk Anda semua yang masih terus setia bersama kami di obrolan budaya perempat yang di Palu. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe rajoko ratande rapaka oge kakita pura.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Arif, Arif, bab pinggir. Ada mobil pemadam mau lewat.
1: Eh, soto betul kok ini? Kok tahu dari mana itu sirene mobil pemadam?
2: Iya, mobilnya juga belum kelihatan. Sudah coba pinggir, Arif. Laju saja, kita juga buru-buru ini, kasihan.
3: Pada pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai prioritas dan hak kendaraan gawat darurat di lalu lintas dijelaskan bahwa seluruh pengemudi lalu lintas yang melihat dan mendengar sirene atau lampu-lampu dari kendaraan darurat seperti pemadam kebakaran, ambulans, dan kendaraan polisi wajib diberi jalan dan jika tidak memungkinkan, pengemudi wajib berusaha semaksimal mungkin untuk menepi dan memberi jalan.
0: Eh, betul toh saya bilang, itu mobil pemadam yang lewat.
1: Iya, cerdas memang kau ini. Kalau suara sirene yang begini, liu liu liu liu liu.
0: Itu suara sirene yang kau buat sendiri.
2: Aku tebak suara sirene saja kamu dua. Kamu tidak dengar suara klakson kontainer di belakang. Cepat sudah, Arif.

Modouai berasal dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pada zaman kerajaan di Kabupaten Toli-Toli, tarian ini sering digunakan untuk menyambut para tamu kerajaan yang berkunjung ke Toli-Toli. Tarian ini diiringi dengan menggunakan beberapa alat musik tradisional seperti gendang atau gagandang, kulintang atau gulintang, gong atau pamandi. Sampai sekarang ini, tarian ini masih digunakan oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk menyambut tamu daerah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hargai
1: Komio Danon Saliyai
0: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.

0: Kali ini kita akan berbicara tentang tradisi suku Kaili menyambut bulan Ramadan karena ya, tidak lama lagi tinggal menghitung hari.
1: Nah, yang menarik sebenarnya orang Kaili itu kan ada tradisi juga sebelum memasuki satu Ramadan, biasa yang disebut dengan Nopandangkutuvula.
0: Apa no?
1: Nopandangkutuvula itu dalam bahasa Indonesianya menembak bulan.
0: Oh begitu, menembak bulan.
1: Menembak bulan. Jadi peralihan dari bulan Syahban ke Ramadan itu kan biasanya harus melihat bulan ya. Mm-mm. Karena penanggalan Islam, orang Kaili itu akhirnya di berbagai kesempatan pun kalau kita melihat di beberapa manuskrip ataupun inskripsi-inskripsi makam nisan gitu, sudah menggunakan huruf-huruf Arab pegon ya. Dan penanggalan-penanggalan juga menggunakan penanggalan Islam. Jadi kalau dia penanggalan Islam berarti rujukannya adalah bulan di langit. Mm-mm. Berbeda dengan Masehi yang berdasarkan edaran matahari.
0: Oh ya, melihat bulan juga itu bagaimana itu?
1: Jadi orang Kaili itu ya sama seperti hari. Kalau hari ini kan kita biasa kalau mau memasuki bulan Ramadan biasa nunggu sidang dari pemerintah untuk menentukan. Nah, orang Kaili dulu itu kan melakukannya itu dengan melihat bulan juga di langit. Ada kearifan-kearifan lokal, kejeniusan lokal ya, orang-orang orang tua kita Kaili dulu yang biasanya dilaksanakan di Bantaya, Baruga ataupun rumah raja. Kemudian pada saat sudah ditentukan akan masuk bulan Ramadan dari bulan Syaban, itu akan di biasanya dulu ditembakkan meriam, lela. Tapi belakangan kan akhirnya itu berubah. Membunyikan go itu sebenarnya gong.
2: Tau tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila perlu go datang cuk tau tiang niki.
3: Daerah kami Balong Bening, masyarakat seroga serea. Kami tadi kena tang siala kuta.
4: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
5: Semangat persatuan kita.
6: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Mataram.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kepada masyarakat agar tetap kritis namun tetap juga menghargai kerja aparat. Seperti tadi saya katakan, walaupun kritis mungkin bisa menghargai kerja aparat melalui posting lah video begitu, pesan-pesan yang untuk Bapak sampaikan kepada.
1: Ya, cuma maksudnya mari pesan saya bahwa mari kita jadikan bahwa keamanan ini merupakan aset. Ya, jadi merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk, khususnya manusia ini yang di berada di Sulawesi Tengah ini. Bahwa kemudian itu yang pertama ya, bahwa keamanan mari kita jadikan aset untuk kita selalu pertahankan dan kita jaga bersama. Yang kedua, diharapkan masyarakat jadi polisi pada diri sendiri. Ya, dengan dia menjadi polisi pada diri sendiri, dia akan bagaimana bisa menjaga keamanan. Kemudian dari diri sendiri menjaga keamanan mulai dari keluarga, lingkungan, serta lingkungan tadi yang seperti saya katakan tadi, dia akan ikut peduli dengan masalah pos kamling.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ong Ya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ibu Ani, saya lihat anaknya sehat sekali ya, aktif dan ceria.
3: Alhamdulillah, Bu. Saya berusaha jaga gizinya sejak hamil sampai sekarang.
2: Memangnya sepenting itu, Bu?
3: Iya, penting banget. Kalau anak kekurangan gizi dalam waktu lama, bisa kena stunting.
2: Stunting itu yang bikin anak jadi pendek ya?
3: Wah, bukan cuma itu, Bu. Stunting juga bisa mempengaruhi kecerdasan dan kesehatan anak ke depannya.
2: Wah, saya jadi khawatir. Terus, bagaimana cara mencegahnya?
3: Nah, Bu Ani, mulai dari ibu hamil harus makan bergizi. Rutin periksa ke posyandu atau puskesmas. Setelah lahir, beri ASI eksklusif. Lalu, makanan bergizi yang seimbang.
2: Oh, begitu. Jadi, harus diperhatikan sejak awal ya?
3: Iya, Bu. Karena anak sehat hari ini adalah generasi unggul di masa depan.
2: Baik, Bu. Saya juga mau lebih peduli demi masa depan anak saya.
3: Cegah stunting dimulai dari sekarang. Penuhi gizi, rutin periksa kesehatan, dan berikan kasih sayang terbaik. Bersama, wujudkan generasi sehat, cerdas, dan unggul.

0: lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Tiara mau berangkat dulu nih Tiara. Oke. Okay. Tiara, apa sih persiapannya Tiara untuk ke tingkat nasional nanti nih Tiara?
3: Saya diajarkan oleh Pak Andes untuk presentasi dengan jelas supaya bisa masuk ke pikiran teman-teman saya yang mendengarkan saya presentasi.
2: Oh, jadi buat mereka itu mudah karena apa sih yang nanti Tiara sampaikan begitu ya?
3: Iya.
2: Oke. Okay. Kira-kira apa nanti yang Tiara mau presentasikan ke teman-teman ini di nasional gitu ya?
3: Tentang 7KI ini atau 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
2: 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
3: Iya.
2: Kira-kira dari 7 kebiasaan itu yang mana Tiara suka?
3: Yang paling saya suka yaitu makan makanan sehat bergizi.
2: Wah, enak dong kalau makan-makan ya.

Sampai subuh sararaku prapora, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, programa 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Minggu 27 September 2026 melalui peluncur FM frekuensi 97,5 MHz, frekuensi AM 1035 MHz juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat Sarana dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balqis bisa hadir menemani Anda semua di pagi hari ini tentunya dengan berbagai rangkaian acara untuk Anda semua. Pada pukul 5:05 kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pada pukul 6 kami akan mengupdate informasi Anda seputar Kota Palu melalui Nuapa Kariba Palu pagi. Pada pukul 8 nanti Anda bisa berinteraksi bersama kami di lewat line telepon dan di mana kami akan membahas topik-topik menarik yang lagi hits ya dibicarakan oleh masyarakat atau orang-orang awam pada hari ini. Dan demikianlah rangkaian acara yang dapat kami hadirkan untuk Anda semua. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tamasanggani.

Sampai sekarang, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pemirsa Satu yang diparu kanal informasi dan inspirasi untuk mengikuti Mutiara Pagi bagi saudara kita beragama Kristiani. Pada dari situ kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Salam dan salam sejahtera bagi kita semua pendengar setia RRI dimanapun berada. Puji syukur kepada Tuhan karena pada kesempatan yang indah ini, saya Ibu Orpa dari Kementerian Agama Kota Palu, kita dapat kembali bersama dalam dialog religi RRI Indonesia. Terima kasih kepada para pendengar RRI yang senantiasa meluangkan waktu untuk mengikuti perbincangan yang membangun iman dalam kehidupan rohani kita. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah hidup bergaul dengan Allah. Untuk memperdalam pemahaman kita mengenai tema ini, telah hadir bersama kita narasumber hambanya Bapak Pendeta Yohanes Kristanto Weli Lipu STH dari Penyuluh Kementerian Agama Kota Palu juga, yang akan memberikan pemikiran dan pengalaman rohaninya. Namun sebelumnya kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Kristanto. Dipersilakan.
1: Baik, Bapak Ibu semua berada, sebelum kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini, saya mengajak kita semua satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini buat kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami semua, di mana kami boleh berjumpa dalam siaran RRI Palu lewat acara Dialog Religi Mimbar Agama Kristen pada saat ini, memberkati semua para pendengar setia yang saat ini mendengarkan acara ini ya Tuhan, bahkan kami semua saat ini hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan diberkati oleh Tuhan, bahkan moderator juga diberkati oleh Tuhan, karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan bagi kami semua, penerang di dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, siap untuk membaca dan mengucapkan firman-Mu. Haleluya, amin.
0: Baik pendengar setia RRI yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan pemaparan hambanya Bapak Pendeta Yohanes Kristanto. Dipersilakan.
1: Terima kasih buat Orpa buat kesempatan yang diberikan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam Kejadian pasal yang kelima, ayatnya 21, 22, 23, dan 24. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, beberapa kali dalam kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca pada saat ini, dikatakan bahwa Henok hidup bergaul

0: dengan Allah. Tema kita pada pagi hari ini yaitu hidup bergaul dengan Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sepenting itukah hidup bergaul dengan Allah sampai bisa membuat Henok diangkat ke surga? Tentunya sangat penting. Sangat penting buat saya dan saudara untuk hidup bergaul dengan Allah. Mengapa hidup bergaul dengan Allah begitu penting? Karena saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada relationship, hubungan atau sesuatu yang pendekatan dengan pribadi yang dekat yang bisa dibangun tanpa adanya waktu yang diluangkan. Tentunya harus ada waktu yang diluangkan untuk kita membangun satu hubungan dengan orang lain, untuk bergaul bersama dengan orang lain. Nah, sama halnya dengan ketika kita sedang bergaul dengan seseorang, tentunya kita akan bisa semakin mengenal hatinya. Waktu kita dekat dengan seseorang, waktu kita bergaul dengan seseorang, kita memahami karakternya dan kita mengetahui apa yang dia sukai, bahkan tanpa sadar bisa mulai terpengaruh dengan cara berpikir dan bagaimana dia menjalani kehidupan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, begitu juga dengan kehidupan kita semua pada saat ini, semakin kita bergaul dengan Tuhan, tentunya akan semakin kita mengenalnya, mengenal Tuhan. Dan semakin besar juga tentunya potensi untuk ruang hati kita, pikiran kita, dan hidup kita dibentuk oleh Tuhan. Kita tidak hanya dipanggil untuk mengenalnya, perlahan kita akan menjadi semakin serupa dengannya, sedangkan Allah, dengan Tuhan, agar bisa menjadi terang dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Pertanyaan bagi kita semua pada saat ini, mungkinkah saya bergaul dengan Allah? Mungkinkah saya dapat bergaul dengan Allah? Saya mau katakan bagi kita semua, sangat-sangat mungkin kita bergaul dengan Tuhan. Karena Henok mengalami hal yang sama, dia bergaul dengan Tuhan. Oleh karena dia hidup bergaul dengan Tuhan, maka Allah mengangkat dia hidup-hidup ke surga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaannya bagi kita semua pada saat ini, bagaimana caranya saya bisa hidup bergaul dengan Allah? Bagaimana caranya saya dan saudara bisa hidup bergaul dengan Allah seperti Henok? Mari kita membayangkan ketika kita ingin membangun hubungan dengan seseorang, apa yang akan kita lakukan? Ketika kita ingin membangun satu relationship dengan seseorang, apa yang kita lakukan pertama kali? Tentunya akan dimulai dengan komunikasi. Kalau kita ingin lebih dekat lagi, pastinya kita tidak ingin komunikasi hanya saat ketemu. Dan sekalipun tidak ketemu, kita akan berusaha untuk berkomunikasi lewat chat WA, lewat telepon, dan saling memberi kabar, bahkan menceritakan hal-hal kecil yang terjadi hari itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat hidup bergaul dengan Allah? Yang pertama adalah, mari kita membangun waktu khusus untuk berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Mari kita membangun satu hubungan lewat komunikasi kita dengan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kenapa harus dengan doa? Karena doa itu adalah akses yang Tuhan berikan buat kita agar kita bisa berbicara dengan Dia kapanpun dan dimanapun. Jadi, sesibuk apapun kita, teruslah berusaha untuk meluangkan waktu untuk membangun komunikasi dengan Tuhan. Karena di saat kita berdoa, di saat kita bersaat teduh, kita tidak hanya duduk bicara kepada Tuhan, tetapi kita juga belajar mengucapkan apresiasi dan rasa syukur kepada Dia, dan kita dilatih untuk mendengarkan Dia. Sebagaimana 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan firman Tuhan, tetaplah berdoa. Kata tetaplah berdoa itu berarti terus menerus kita berdoa setiap waktu, setiap saat. Bahkan dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya kita hidup bergaul dengan Allah? Yang kedua adalah, mari renungkan dan lakukan firman Tuhan. Karena apa? Karena Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Dan kita tidak bisa bergaul dengan Allah tanpa mengenali suaranya. Tentunya melalui apa kita mengenal suara Tuhan? Melalui Alkitab, melalui firman Tuhan. Ingat bahwa mengenal saja tidak cukup, tetapi kita juga harus melakukan kebenaran firman Tuhan tersebut. Yang ketiga, bagaimana caranya saya bisa hidup bergaul dengan Allah? Yang ketiga adalah, marilah kita hidup di dalam ketaatan kita. ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, bukan cuma taat di dalam banyak saat-saat tertentu, tapi ada banyak hal di mana kita bisa taat. Taat itu adalah bentuk cinta kasih kita kepada Tuhan. Taat dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam doa-doa kita, saat teduh kita, kemudian taat dalam integritas kita, taat di dalam kasih, kemudian taat juga di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Sebagaimana Mazmur 25 ayat 14 berkata bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Jadi Tuhan bergaul karib dengan siapa? Dengan mereka yang takut akan Dia. Yeremia 7:23, firman Tuhan berkata, hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, penting sekali ketaatan di dalam kehidupan kita. Wujud dari kita mau hidup bergaul dengan Tuhan adalah hidup taat kepada Tuhan. Ketaatan itu adalah wujud nyata dari kasih kita dan hubungan yang intim dengan Tuhan, di mana seseorang dengan sukarela mendengarkan, menghargai, dan melakukan firman-Nya. Kita tidak boleh bergaul karib, kita tidak bisa bergaul karib dengan Allah tanpa adanya ketaatan kepada Dia. Ketaatan sejati bukan karena dasari oleh rasa takut akan hukuman, melainkan respon penuh kita atas rasa syukur, atas kasih karunia dan pengorbanan Kristus. 1 Raja-Raja 14 ayat 8, firman Tuhan berkata, aku telah mengoyahkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu, tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Alkitab memberikan contoh bahwa Daud itu adalah orang yang taat. Yang terakhir adalah bagaimana saya bisa bergaul dengan Allah. Yang terakhir yaitu marilah kita tetap terkoneksi dengan Kristus dan pastikan hidup kita melekat kepada Dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus menggambarkan hubungan yang karib seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Orang yang hidupnya bergaul dengan Allah akan selalu bergantung sepenuhnya kepada Kristus, bukan hanya saat ada di gereja, tapi juga saat ada di luar gereja. Sebagaimana Yohanes 15 ayat 5 berkata di situ tentang bagaimana Yesus adalah pokok anggur yang benar, kita sebagai ranting-rantingnya harus melekat kepada pokok yang benar. Di ayat 5 dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 dikatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hubungan yang erat dengan Kristus akan membuat iman kita stabil dan tidak akan mudah goyah. Sebagaimana dalam kitab Kolose 2 ayat 6-7, firman Tuhan berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar dan dibangun di dalam Dia. Bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian terakhir dari perenungan kita pada saat ini, saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk kita dapat hidup bergaul dengan Allah, karena banyak hal yang harus kita kerjakan, ada komitmen di dalamnya. Tetapi tetaplah bangun kehidupan yang bergaul karib dengan Allah dalam segala aspek hidup kita, dengan cara bangun komunikasi dengan Allah melalui doa kita, renungkan dan lakukan firman-Nya, hidup dalam ketaatan, dan tetaplah melekat kepada Kristus. Demikian perenungan kita pada saat ini. Saya kembalikan kepada moderator.
1: Wah, luar biasa pemaparan dari Bapak merenungkan kehidupan Henok yang dicatat dalam Kejadian 5 ayat 22-24 tadi ya. Alkitab itu berulang kali mengatakan bahwa Henok itu bergaul dengan Allah. Henok memberikan teladan dalam kehidupan bersama Tuhan, bukan hanya dilakukan saat kita berada di gereja tadi ya Pak, ya, atau saat beribadah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk memperdalam tema kita hari ini, ada beberapa pertanyaan yang kita diskusikan bersama. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Henok hidup bergaul dengan Allah dalam pembacaan tadi Kejadian 5 ayat 22-24 dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana bentuk nyatanya seorang yang hidup dekat dengan Tuhan?
0: Iya, sebenarnya diberkati oleh Tuhan, kita tahu bersama seperti apa hidup bergaul dengan Allah. Dikatakan bahwa setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah, dan kembali diulang lagi di ayat 22, dan dikatakan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Ya, berarti 365 tahun selama hidup Henokh, berarti dia hidup bergaul dengan Allah. Nah, hidup bergaul dengan Allah itu pengertian seperti apa? Hidup bergaul dengan Allah itu berarti betul-betul dia hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu pengertian dari hidup bergaul dengan Allah. Bukan berarti hari ini kita hidup bergaul dengan Allah itu dalam bentuk fisik ya, bahwa kita jalan sama-sama dan lain sebagainya, bermain bersama dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Tetapi kata bergaul dengan Allah ini memiliki makna yang begitu dalam bagi kita semua, sebagaimana yang dihadapi oleh Henokh, bahwa hidup bergaul dengan Allah itu berarti betul-betul dia mempersembahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Berapa lama dia hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan? 365 tahun. Wah, jadi selama 365 tahun Henokh itu betul-betul hidup menurut apa yang Tuhan mau. Jadi sikap tingkah lakunya, tutur katanya, pergaulannya, bahkan kehidupannya sehari-hari itu berdasarkan seperti apa yang Tuhan mau. Ya, jadi bukan cuma Henokh, ada banyak contoh di dalam Alkitab pribadi-pribadi yang hidup bergaul dengan Allah. Salah satunya adalah Daud, ya. Terlepas dari segala kekurangannya, dia hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini bagian terpenting dari kehidupan Henokh, yaitu hanya di Alkitab, hanya Henokhlah yang dikatakan dicatat, walaupun tidak banyak bicara tentang Henokh, tentang kehidupan Henokh, tapi bagian terpenting dikatakan bahwa Henokh itu hidup bergaul dengan Allah. Berarti dalam kesehariannya itu selalu semuanya berdasarkan dengan apa yang Tuhan mau, ya, dekat dengan Tuhan, dan pokoknya hidupnya itu semuanya berdasarkan apa yang Tuhan inginkan, seperti itu.
1: Wah, menarik sekali apa yang kita pahami. Karena istilah bergaul dengan Allah bukan sekedar mengetahui tentang Allah ya Pak, ya, tetapi bagaimana itu, hubungan itu nyata dalam kehidupan sikap kita setiap dan kehidupan hari. Setiap ya. Hari. Baik Pak, pertanyaannya selanjutnya, mengapa hidup bergaul dengan Allah itu penting bagi ya. Kita?
0: Kenapa hidup bergaul dengan Allah itu penting? Itu jadi pertanyaan buat kita pada saat ini ya, untuk semua ya. Pendengar setia RRI Palu. Saya mau katakan bahwa hidup bergaul dengan Allah itu sangat-sangat penting, ya. Mungkinkah kita hidup bergaul dengan Allah? Sangat-sangat mungkin. Dapatkah kita bergaul dengan Allah? Sangat-sangat dapat, ya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena tidak ada satu hubungan yang dapat tanpa adanya kesengajaan dari kita, ya, untuk membangun satu hubungan, atau tanpa adanya waktu yang diluangkan. Jadi kalau kita ingin bergaul dengan Tuhan itu berarti harus ada waktu yang sengaja kita luangkan, ya, buat Tuhan, buat Allah sendiri. Sebagaimana dengan contohnya orang yang kalau mau pacaran, ya, seperti itu, untuk dia ingin lebih dekat lagi dengan pacarnya atau dengan pasangannya, ya, adalah harus meluangkan waktu untuk pasangannya, untuk pacarnya, supaya apa? Hubungan itu senantiasa terbangun, ya. Kalau tidak ada waktu yang diluangkan, ya saya percaya tidak akan ada hubungan yang bisa terbangun. Jadi, kenapa begitu penting hidup bergaul dengan Allah itu? Karena tidak ada hubungan yang dapat dibangun, tidak ada relationship yang dekat yang bisa dibangun itu tanpa adanya waktu yang diluangkan. Nah, kenapa Henokh bisa bergaul dengan Allah? Karena ada waktu yang dia luangkan buat Tuhan. Itu ya, seperti itu.
1: Baik Bapak, betapa pentingnya kita itu banyak meluangkan waktu dengan Tuhan ya, supaya kita terus hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi hidup begitu dekat ya, dekat sekali. Berarti intim ya Pak ya?
0: Ya, harus hubungan intim dengan Tuhan, seperti itu.
1: Iya. Baik Bapak, di tengah kesibukan pekerjaan, keluarga, pelayanan, dan berbagai persoalan kehidupan kita, bagaimana kita dapat membangun kehidupan yang terus berjalan bersama Tuhan seperti Henokh?
0: Ya, pasti juga Henokh dalam kehidupan kesehariannya sama dengan kita. Pasti dia bekerja, pasti ada dia melakukan hal-hal yang kehidupan kesehariannya. Nah, di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah aktivitas kita, bagaimana kita dapat membangun ya hidup bergaul dengan Allah. Tentu banyak hal Alkitab berikan bagi kita untuk kita dapat bergaul dengan Allah, sebagaimana ada poin-poin yang saya sudah sampaikan dari perenungan kita. Yang pertama pastinya adalah dengan membangun waktu khusus untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi sesibuk apapun kita ya, dalam aktivitas kita harus ada waktu dengan Tuhan. Sekali lagi, tidak ada hubungan yang dapat terbangun tanpa ada waktu yang diluangkan. Oleh sebab itu, bagaimana kita sebagai orang percaya di dalam aktivitas kita, pekerjaan kita, bahkan pelayanan kita, sehingga kita tetap hidup bergaul dengan Tuhan, bangun komunikasi dengan Tuhan lewat doa-doa kita ya, lewat saat teduh kita. Itu adalah waktu yang tepat untuk kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, membangun bagaimana kita mau bergaul dengan Tuhan. Harus ada waktu di mana kita berlutut kepada Tuhan, bicara kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Di saat teduh kita, di doa pagi, doa malam, dan lain sebagainya, bahkan di dalam doa puasa kita, di dalam sepanjang minggu yang kita jalani, ada waktu tertentu di mana kita berdoa puasa, berdoa untuk bergumul, ya, menyampaikan kepada Tuhan. Jadi, keputusan kita untuk berdoa kepada Tuhan itu adalah salah satu cara untuk kita membangun pergaulan kita dengan Tuhan. Seperti itu.
1: Wah, pertanyaan sangat perhatian kita ketahui semua ya. Sebab hidup bergaul dengan Allah harus terlihat dalam kehidupan nyata ya Pak. Dalam betul acara sekali kita berbicara ya juga ya. Berarti memperlakukan hidup orang lain juga ya, berdoa, membaca firman Tuhan, dan menjalankan tugas tanggung jawab kita. Baik pendengar setia RRI, betapa pentingnya kita itu bergaul dengan Tuhan ya, seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Yohanes tadi. Nah, baik, sebelum kita ini sudah masuk dalam penutup ya Pak, namun mungkin ada pesan untuk pendengar RRI sebelum kita menutup acara ini Pak.
0: Baik, pendengar setia RRI Palu di mana saja Anda berada, saya kembali mengingatkan kita semua, menyampaikan, menegaskan kepada kita semua lewat kebenaran firman Tuhan ini, bahwa pentingnya kita hidup bergaul dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan telah melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Kita dapat melakukan hal yang sama seperti Henok. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bangun komunikasimu dengan Tuhan, hidup di dalam ketaatan, baca dan renungkan firman Tuhan. Itu adalah bagian dari kehidupan kita, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan pastikan bahwa kehidupan kita tetap terkoneksi dengan Tuhan, tetap terkoneksi dengan Kristus, dan pastikan bahwa hidup kita ini tetap melekat kepada Dia, ya, tetap melekat kepada Dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagaimana Yohanes 15 ayat 5 di situ dikatakan di dalam kalimat terakhir, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saya mau katakan bagi kita semua, firman Tuhan menegaskan bagi kita supaya kita menjadi pribadi yang melekat, yang tetap melekat kepada pokok anggur yang benar. Ya, saya percaya di waktu sang pemelihara pokok anggur itu memberi pupuk, menyiram pokok anggur itu, kita juga sebagai ranting otomatis akan menikmatinya. Tetapi kalau kita lepas daripada ranting itu, daripada pokok itu, sesungguhnya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dikatakan ranting itu akan dibuang dan akan dibakar. Sekali lagi, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, yang terpenting bagi kita semua adalah mari bangun hidup hubungan kita dengan Tuhan, hidup bergaul sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Kolose 2 ayat 6-7 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Pastikan hidup kita tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, bertambah teguh dalam iman dan telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah di dalam syukur. Sekali lagi, bagian terakhir dari firman Tuhan ini bagi kita semua pendengar setia RRI Palu, tidak mudah membangun hubungan dengan Tuhan. Tidak mudah mempertahankan hubungan kita terus tetap berjalan dengan baik dengan Tuhan. Tidak mudah untuk membangun kehidupan bergaul dengan Tuhan. Karena ada banyak hal, cara iblis untuk menghancurkan hubungan itu. Ya, nah, tidak mudah. Tetapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetaplah bangun kehidupan yang bergaul karib dengan Allah dalam segala aspek hidup kita. Dengan cara seperti apa? Bangun komunikasi dengan Tuhan lewat doa, renungkan lakukan firman Tuhan, hidup dalam ketaatan, dan tetaplah melekat kepada Kristus. Demikian Ibu Orpa.
1: Kiranya kita dimampukan ya hidup dekat dengan Tuhan.
0: Amin.
1: Supaya dalam kehidupan kita iman kita bertumbuh dan menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita ya. Sebelum kita akan mengakhiri dialog ini dan kita akan berdoa dan doa penutup, saya persilakan Pak Hanis untuk berdoa.
0: Baik, saudara pendengar setia RR Palu, di mana saja Anda berada pada saat ini, saya mengajak kita semua untuk satu di dalam doa untuk mengakhiri dialog religi kita pada pagi hari ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami semua pada saat ini. Engkau begitu baik dan terlalu besar kasih setiamu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih untuk firmanmu yang boleh datang bagi kami. Kami belajar dari Henok untuk kami tetap hidup bergaul kepada Allah. Dan mampukan kami, Roh Kudusmu senantiasa memampukan kami untuk kami tetap menjaga hubungan kami agar tetap baik kepada Tuhan. Kami bergaul karib dengan Tuhan melalui doa-doa kami, membangun komunikasi dengan Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, hidup di dalam ketaatan, dan tetap melekat kepada Kristus. Karena kami tahu di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin bagi kami sebagai manusia ini tidak mudah, tetapi kami percaya ada Roh Kudusmu yang senantiasa menguatkan kami untuk kami menjalani kehidupan ini dan tetap menjadi orang-orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Berkati semua pendengar setia RRI Palu di mana saja mereka berada hari ini dalam aktivitas pekerjaan mereka, keluarga-keluarga diberkati oleh Tuhan. Bahkan moderator kami pada saat ini, Ibu Orpa, juga diberkati oleh Tuhan. Bahkan semua staf pegawai dari RRI Palu yang saat ini sementara bekerja, beraktivitas, diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur mengakhiri acara kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
1: Terima kasih kepada narasumber Bapak Yohanes atas berbagi pemikiran dan penguatan yang telah dibagikan hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar RRI yang telah setia mengikuti acara ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam.

Kareba Pamulana, anggota DPRD sekaligus MPR RI Longki Janggala, mengingatkan mahasiswa dan generasi muda di Kota Palu, Sulawesi Tengah tidak mudah terprovokasi hoax, ujaran kebencian maupun informasi yang belum terverifikasi. Dikatakan pemahaman terhadap empat pilar kebangsaan tidak cukup berhenti pada teori, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Empat pilar tersebut meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut dia, pemuda memiliki posisi penting dalam perjalanan bangsa, bukan hanya sebagai generasi penerus, tetapi juga sebagai kekuatan moral, intelektual, dan perubahan. Sejarah perjalanan bangsa Indonesia tidak pernah terlepas dari peran pemuda. Proklamasi kemerdekaan tidak lahir dari ruang kosong. Kareba Kaupuna, pemerintah Kota Palu menegaskan komitmen untuk menyelesaikan seluruh temuan dalam laporan hasil pemeriksaan LHP, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, atas laporan keuangan pemerintah Kota Palu tahun anggaran 2025. Dikatakan Pemkot Palu telah menindaklanjuti temuan administrasi dan keuangan berada di kisaran 75%. Perkembangan tindak lanjut tersebut telah dilaporkan sesuai sistem informasi pemantauan tindak lanjut BPK yang pengelolaannya dan pemantauan data tidak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan TLRHP. Sampai sobat sarara, besok bakal dibahas oleh Tintia Ono, Yaku Ratu Markis.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu, paling beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu.

Baik, sebetulnya assalamualaikum dan selamat pagi. Halo, apa kabar semua Anda pagi ini? Saya berharap Anda pagi ini dalam keadaan yang fit selalu. Bangun tidur di pagi ini, kita mulai aktivitas. Tapi jangan lupa dua rakaat. Ini mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan hari ini juga merupakan sebuah ibadah. Oke, yang pasti sebetulnya Sarara di pagi dari berbagai media di Nusantara, di tanah air ya, maksudnya di Kota Palu, lebih skopnya lebih kecil ya. Oke, kita ke info hadirkan di pagi ini, kita ke Palu dulu ya, informasi dari Palu. Sambil sama Sarara, Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Sulawesi Tengah Novalina menyatakan rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Pembangunan Sulawesi Tengah membahas perubahan status dan perusahaan daerah atau Perusda menjadi perusahaan perseroan daerah. RUPS menjadi momen untuk memastikan setiap proses di dalam perusahaan berjalan tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang penting, setiap hasil pembahasan harus ditindaklanjuti dengan langkah yang jelas. Dia menjelaskan perubahan status itu termasuk perubahan struktur organisasi dan susunan direksi sesuai dengan peraturan daerah nomor 10 tahun 2025 tentang perusahaan, perubahan struktur organisasi dan tata kelola badan usaha milik negara. Lanjut, RUPS juga membahas laporan keuangan tahun buku 2025 dan kegiatan usaha perseroda Pembangunan Sulawesi Tengah. Dia meminta seluruh data dan dokumen perusahaan diverifikasi secara cermat sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki dasar yang jelas dan dipertanggungjawabkan. Dalam pengembangannya, usaha perseroda Pembangunan Sulawesi Tengah menyampaikan adanya nota kesepahaman dengan pihak PT Rekayasa Mineral Utama atau RMU terkait pengembangan ekosistem investasi khususnya sektor pembangunan pertambangan nikel. Novalina menegaskan setiap peluang kerjasama harus dikelola secara profesional dengan tetap memperhatikan aspek legalitas, tata kelola, manfaat bagi orang daerah, dan juga serta menjadi keberlanjutan lingkungan. Dia berharap penataan kelembagaan dan struktur perusahaan melalui RUPS tersebut dapat menjadi pijakan bagi Persero Pembangunan Sulawesi Tengah untuk memiliki arah usaha yang lebih jelas, kata profesional, dan mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah tentunya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bencana banjir. Bencana ini terkadang bisa diperkirakan sebelumnya dengan memperhatikan curah hujan atau pasang naik air laut, terutama bagi Anda yang tinggal di pesisir pantai. Namun, jika Anda belum berpengalaman menghadapi bencana banjir, kami sampaikan tips menghadapi bencana banjir. Simak informasi terkini mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air melalui televisi, radio, atau lainnya. Bersiaplah dengan peralatan keselamatan seperti radio baterai, senter, korek api gas, lilin, selimut, tikar, jas hujan, dan ban karet. Amankan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan bahan makanan mudah saji seperti mie instan, beras, makanan bayi, gula, kopi, teh, dan persediaan air bersih. Siapkan obat-obatan darurat seperti oralit, anti diare, dan anti influenza. Amankan dokumen penting seperti ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, buku tabungan, sertifikat, dan benda-benda berharga lainnya. Jika banjir benar-benar terjadi, matikan aliran listrik di rumah atau hubungan PLN untuk memastikan listrik di wilayah yang terkena bencana. Mengungsi ke daerah aman secepat mungkin ketika air masih mungkin untuk diseberangi. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, atau camat. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Pukul 6 ya, lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah. Kita kembali ke informasi untuk Anda pagi hari ini. Sama-sama saudara mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan rasa duka cita mendalam atas berpulangnya seniman politik senior Indonesia Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra di Jakarta pada Sabtu pagi. Lukman Hakim mengenang guru sebagai sosok yang merangkul serta menginspirasi generasi muda perkotaan di era 1970-an hingga 90-an. Lewat nasionalisme yang kuat, ditemui sebelum pemakaman berlangsung di TPU Karet Wifak pada hari Sabtu, Lukman menegaskan bahwa mengenang Guru Soekarno Putra bukan sekedar mengenang seorang seniman biasa, tetapi juga seorang budayawan yang sangat mencintai kebangsaan dan tanah air. Menurut dia, seluruh karya guru baik dalam bentuk maupun musik, pagelaran ini, pertunjukan hingga film merupakan pengejentawahan nyata dari rasa cinta yang mendalam terhadap Indonesia. Kita semua kehilangan, tetapi kita terus meyakini bahwa beliau berpulang sepenuhnya rela dan bahagia kembali kepada Sang Pencipta. Mudah-mudahan beliau husnul khatimah dan bahagia kembali kepada Sang Pencipta, dan kita yang ditinggalkan dikuatkan untuk melanjutkan apa yang selama ini beliau cita-citakan. Dia menceritakan bahwa interaksi terakhir dengan guru terjadi saat kedua menghadiri sebuah acara kedepannya kebudayaan, sehingga momen ketika mereka sama-sama menerima penghargaan ikon prestasi dari Badan Pembinaan Ideologi atau Pancasila BPIP. Setelah momen tersebut, komunikasi mereka tetap terhubung melalui sambungan telepon. Baik Lukman, bagi Lukman, kontribusi terbesar putra bangsa Presiden pertama RI tersebut, Insinyur Soekarno tersebut adalah kemampuan dalam membangun dan membangkitkan dan merawat rasa cinta tanah air di kalangan pemuda perkotaan melalui pendekatan seni yang adaptif dan modern pada zamannya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah sembilan. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat dua gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah sembilan tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah sembilan terdapat tiga bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari.

Baik, saya Ustaz Rara dan saat ini kita ada di pukul 6:51 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar pagi ini untuk Anda semua yang mungkin baru saja terbangun ya? Atau semalam mungkin ada acara mungkin yang membuat Anda akhirnya cukup terlelap di tengah malam.

Baik, sahabat Basarara. Pemerintah Kota Palu atau Pemkot Palu mendorong penggunaan bahasa isyarat semakin dipahami masyarakat luas sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik dan inklusif. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kota Palu Ahmad Rizal Arma saat mewakili Wali Kota Palu membuka kampanye bahasa isyarat dan budaya tuli di Taman Nasional Kota Palu. Kegiatan yang digelar DPD Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau GERAKTIN Provinsi Sulawesi Tengah tersebut merupakan bagian dari peringatan Pekan Tuli Internasional dan Hari Bahasa Isyarat. Ahmad Rizal mengatakan penggunaan bahasa isyarat perlu semakin dikenal agar masyarakat tuli dapat memperoleh akses komunikasi dan pelayanan secara setara. Menurutnya, bahasa isyarat bukan hanya alat komunikasi tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan budaya masyarakat tuli. Karena itu, pemahaman terhadap bahasa isyarat dinilai perlu diperseluas tidak hanya di kalangan komunitas tuli atau pihak yang bergerak di bidang disabilitas, aparatur, pemerintah, negara, pendidik, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, pelaku usaha hingga berbagai unsur pelayanan publik juga diharapkan memiliki pemahaman mengenai bahasa isyarat. Ahmad Rizal menilai pembangunan sebuah kota tidak hanya diukur dari infrastruktur yang tersedia. Menurutnya pembangunan juga harus mampu memastikan seluruh warga mendapatkan kesempatan yang setara dan tidak merasa ditinggalkan.

Karena Pamulan, pemerintah Kabupaten Morowali tidak hanya fokus membuka akses pendidikan bagi masyarakat. Pemkab Morowali kini mulai mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM di lingkungan birokrasi, khususnya aparatur sipil negara. Langkah tersebut mengemuka dalam pertemuan Pemkab Morowali bersama Universitas Gadjah Mada UGM di Jogja. Asisten 3 Bidang Administrasi dan Umum Setda Morowali Afridin yang mewakili Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Raif mengatakan peningkatan kualitas manusia perlu dilakukan secara menyeluruh, salah satunya melalui dukungan terhadap diri pendidikan masyarakat. Pemkab Morowali memberikan bantuan pendidikan sebesar 12 juta kepada setiap mahasiswa per tahun. Program tersebut mendapat respon cukup besar, hingga kini jumlah pendaftar telah mencapai sekitar 4 ribuan mahasiswa. Namun menurut Afrin, peningkatan kualitas masyarakat melalui pendidikan perlu berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas aparatur pemerintah. Kareba Kaupuna, pemerintah Kota Palu menyoroti pentingnya komunikasi alternatif dalam menghadapi situasi kedaruratan dan bencana. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kominfo Stantik kepada Palu di Kota Palu. Muhammad Ahmad Armansyah saat mewakili Wali Kota Palu membuka Amateur Radio Festival 2026. Festival yang digelar Organisasi Amatir Radio Indonesia Orari Lokal Palu tersebut berlangsung selama 2 hari, 25 sampai 26 September 2026. Kegiatan itu digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-48 Kota Palu sekaligus memperingati Hari Bakti Postel ke-81 tahun 2026. Akhir mengatakan keberadaan komunitas amatir radio memiliki peran tersendiri, terutama ketika jaringan komunikasi konvensional mengalami gangguan. Menurutnya, amatir radio tidak hanya berkaitan dengan perangkat dan kemampuan berkomunikasi. Komunitas tersebut juga memiliki nilai dalam kehal keterampilan, kedisiplinan, persaudaraan, pengabdian, serta kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat. Sampai sengsara, Rame Sumokare Basa Liatin Tipapito, Yaku Ratu Balkis.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Diva, Diva, kau sudah dapat MBG?
2: Ih, sudah lah.
1: Tapi belum, Le.
2: Kau tanya dengan ibu guru cepat. MBG-nya enak sekali, nah rasa. Ada ayam, telur, sayur. Baru kau tahu itu sayurnya itu enak sekali, nah rasa.
1: Saya tadi ke supermarket buat temani Didi. Saya lapor ibu guru Jo dulu, Dan.
3: MBG Makan Bergizi Gratis. Program ini bertujuan meningkatkan gizi, mencegah stunting, dan mendukung SDM menuju Indonesia Emas 2045.

0: Betawi never die.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh panasnya, pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
2: Minta pong hand bodinya.
1: Lain hand body, sunscreen ini.
2: Sunscreen? Apa itu?
1: Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
2: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
1: Oh, omku itu?
2: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo, berantas pungli.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan